93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers, dan masih berlanjut ya Responers kebersamaan kita pagi ini dalam program Semangat Pagi Weekend. Nah, sekarang kita udah sampai di jam 7 ataupun jam kedua atau jam terakhir di program Semangat Pagi Weekend ini. So, buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung di jam sebelumnya karena baru bangun ataupun udah mulai aktivitasnya tadi ya, wishlist weekendnya. Nah, di jam kedua ini Responers masih bisa bergabung orang awal kok yang mau request lagu biar makin semangat, atau request lagu yang sering Responers putar pagi-pagi begini, boleh. Atau Responers mau kirim ucapan ulang tahun juga boleh buatnya lagi yang berbahagia hari ini ya. Boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja bergabung ya Responers. Nah, di jam kedua ini kita tetap lanjutkan obrolan kita ya tentang me time berkualitas. So, nantikan pembahasan lanjutannya nanti Responers. Nah, karena udah menunjukkan jam 7 lewat 5 ya, gak bosan-bosannya, lewat 6 Responers. Gak bosan-bosannya Al mengingatkan Responers buat yang mau berangkat aktivitas pagi ini ya, berkendara hati-hati, selalu hati-hati Responers, kita harus safety ya, apalagi kasusnya lagi berkeliaran, banyak banget kasus-kasus seperti itu ya Responers. Nah, untuk itu tetap jaga kesehatan Responers, jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Intinya jangan ngebut Responers, karena lebih baik terlambat tapi sampai daripada ngebut tapi tidak sampai gitu loh Responers. Nah, untuk itu kita lanjutkan lagi lagu-lagu yang akan menemani kita pagi ini. Ini dia lagu dari Maroon 5 featuring Cardi B, Girls Like You. Langsung saja check to the sound.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Selamat pagi responders. Nah, baru saja telah menemani kita ya pagi ini satu lagu dari Jenny, lagu solonya yang berjudul Solo. Dia solo tapi judul lagunya juga solo responders, dan telah membawa kita ke menit 19 di jam 7 ini ataupun jam kedua di program Semangat Pagi Weekend ini responders. Dan kita udah dapat pesan nih responders datang dari Uda Fitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uda Fitro, request C dan lagu dari Sheila on 7 dan berjudul Pasti Ku Bisa. Oke, udah Pasti Ku Bisa dari Sheila on 7. Oke. Lagunya habis ini ya, aku putarkan udah. Dan buat responders yang mau bergabung juga, mau request lagu boleh banget, atau mau kirim ucapan ulang tahun ya responders pagi ini boleh juga. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responder juga bisa bergabung lewat media sosial kita nantinya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. So, langsung saja bergabung responders. Nah, untuk itu kita langsung saja putarkan lagu-lagu yang siap menemani pagi kita ini responders. Ini dia, Sheila on 7, Pasti Ku Bisa.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga

Responers, pernah nggak merasa seharian udah melakukan banyak hal, tapi tetap aja rasanya belum cukup bagi kita? Pekerjaan selesai, urusan rumah beres, kebutuhan keluarga terpenuhi, tapi hati masih terasa penuh. Entah apa ya? Mungkin yang kurang bukan tenaga untuk bekerja, tapi ruang untuk menikmati diri kita sendiri. Kita sering terbiasa menjadi orang yang siap ketika dibutuhkan. Ketika keluarga perlu bantuan, kita bergerak. Ketika ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kita kerjakan. Ketika ada masalah, kita berusaha mencari jalan keluarnya. Tapi ketika diri kita sendiri mulai lelah, kita malah bilang, nanti aja istirahatnya. Nah, itu parah itu responers. Nah, jangan terus seperti itu responers. Me time bisa menjadi kesempatan untuk ngecek kembali kondisi diri kita nih. Bukan hanya bertanya apa yang harus aku kerjakan, tetapi juga apa yang sedang aku rasakan. Kalau sedang penat, ambil jeda responers. Kalau sedang ingin sendiri, nikmati sebentar suasana yang tenang. Kalau butuh cerita, cari orang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi kita. Dan kalau kondisi keuangan sedang ketat, jangan merasa harus mengikuti gaya hidup orang lain hanya demi mendapatkan hiburan. Me time gak harus mahal, yang penting setelahnya kita merasa lebih ringan, bukan malah punya beban baru. Responers, kita gak harus selalu menjadi versi diri yang paling kuat. Ada hari ketika kita boleh melambat, ada waktu ketika kita boleh bilang, hari ini aku ingin merawat diriku sebentar. Boleh banget itu responers. Jadi, jangan tunggu sampai benar-benar kehabisan energi untuk mulai beristirahat. Beri dirimu jeda responers sebelum tubuh dan pikiran memintanya dengan cara yang lebih keras. Karena menjaga diri hari ini adalah salah satu cara agar kita bisa tetap hadir dengan baik untuk orang-orang yang kita sayangi responers. Nah, begitu kita bakalan lanjut lagi nih responers dengan lagu-lagu yang siap menemani pagi kita ini di hari Minggu yang cerah ini responers. Ini dia lagu dari Nick Deep, Wish You Were Here. Langsung saja. Check to the sound.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
2: Hai dek, ayo main futsal.
3: Nggak ah, bikin capek.
2: Kalau gitu, ayo ikut karate.
3: Ih, malas tau.
2: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
2: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
2: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
2: Astagfirullahaladzim. Awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi

0: insan yang berbudi pekerti.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
2: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responers, kita udah sampai di menit 48 nih, Responers, di jam 7 ini ataupun jam kedua. Nah, Responers, nggak terasa ya kita udah sampai di penghujung obrolan pagi ini tentang me time yang berkualitas. Dari semua yang kita bahas, mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang hari ini. Menjaga diri sendiri bukan berarti kita sedang mengabaikan orang lain. Justru ketika hati lebih tenang dan pikiran lebih segar, kita bisa menjalani tanggung jawab dengan lebih baik. Kita nggak harus menunggu punya banyak uang untuk menikmati hidup, nggak perlu menunggu liburan panjang, bahkan nggak harus punya waktu berjam-jam. Kadang beberapa menit di pagi hari udah cukup ya bagi kita, menikmati kopi atau teh tanpa terburu-buru, mendengarkan lagu favorit, berjalan sebentar, membaca sesuatu yang kita suka, atau sekadar duduk dan menarik napas dalam-dalam. Dan buat Responers yang mungkin akhir-akhir ini merasa hidup terlalu ramai dengan urusan pekerjaan, keluarga, dan kebutuhan sehari-hari, atau berbagai hal yang belum selesai, gak apa-apa kalau hari ini Responers melambat sebentar. Responers bukan sedang kehilangan waktu, Responers sedang mengisi kembali tenaga. Jadi sebelum kita tutup pembahasan ini, bawa satu kalimat untuk menemani weekend Responers, aku tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Boleh beristirahat, menikmati waktu, lalu kembali melangkah dengan tenaga yang baru. Dan sebelum kita lanjut nih Responers, kita dapat pesan nih Responers dari Uda Fitro. Ini ada pesan untuk Responers di momen ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Mari kita jaga dan rawat hubungan rasa persaudaraan, kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan dalam hubungan sesama kita, kapanpun, dimana saja kita berada seterusnya. Oke, Responers. Oke, Uda Fitro udah tersampaikan ya. Dan pagi ini kita dapat pesan juga dari Bunda Dua Putri Responers. Pagi Ananda, Bunda Dua Putri request lagu judul Bad Liar dari Imagine Dragon. Salam-salam untuk semua krusia respon dan semua Responers, istimewa untuk Ananda tentunya. Makasih. Oke, Bunda, ini lagunya Bunda langsung putarkan habis ini. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan Responers, Imagine Dragons, Bad Liar. Selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers, kita udah sampai di penghujung jam 7 ini, Responers, ataupun jam terakhir di program Semangat Pagi Weekend ini, yang berarti program kita bakal berakhir sebentar lagi. Dan aku ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah bergabung dan yang udah stay bareng Aul dari jam 6 tadi, dari sampai jam 8 pagi sekarang ya. Gak kerasa ada 2 jam berlalu, Responers. So, buat Responers yang mungkin ketinggalan program Semangat Pagi Weekend, bakalan hadir kembali di hari Sabtu dan hari Minggu depan, Responers. So, jangan sampai kelewatan, Responers, meskipun perlu nunggu seminggu ya. Nah, untuk itu, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran tadi, Responers. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya, Responers. So, Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatannya, Responers. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, good morning Responders, dimanapun berada. Gimana kabarnya? Bertemu kembali ya tentunya bersama Marin di hari Minggu yang cerah ini, tentunya di tanggal 16 Agustus 2026. Dan tadi pagi juga sudah dibuka bersama Aul, kali ini selama 3 jam ke depan hingga pukul 11 siang nanti akan dalam program Bungkui bersama Marin dengan topik-topik menarik seputar dunia olahraga. Tentunya akan diselingi dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Jadi untuk responders mungkin yang lagi beraktivitas di weekend kali ini ya, mungkin ada yang lagi stretching, lagi peregangan, atau sambil jalan nih, sambil jogging, atau sambil CFD nih, car free day ya, sambil dengerin radio melalui streaming atau melalui aplikasi Radio Jati, boleh banget untuk bergabung menemani aktivitasnya dengan lagu-lagu favoritnya. Bisa langsung bergabung tentunya di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. It's responders juga bisa bergabung dari media sosial kita, mungkin bisa DM Facebook, Instagram, dan juga TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Nah, responders yang mau gabung juga untuk dengerin lagu-lagu kita ya, bisa langsung dari aplikasi Radio Jati atau website kita untuk streaming di www.responradio.com. Dan jangan sampai lupa ya, Marin cuma nemenin sampai jam 11 siang nanti dengan berbagai topik-topik seputar dunia olahraga. Mungkin bisa jadi olahraga favorit kamu atau klub olahraga favorit kamu akan kita bahas di pagi hari ini. Jadi stay tune terus. Sebelum kita masuk ke berita pertama, kayaknya kita dengarkan dulu satu lagu yang membawa kita kayaknya ke tahun 2000-an deh. Ini 2008 atau mungkin 2010 ya. Filmnya bagus banget. Salah satu film yang masih jadi favorit dan juga rekomendasi yang mengajarkan kita tentang persahabatan dari anak-anak Belitung, yaitu Laskar Pelangi dari Niji.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka.
1: 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
3: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
2: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
4: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
2: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
3: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
5: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi tentunya masih bersama Marin di pagi hari ini. Dalam program Bungkui kita masuk ke topik pertama kita di pagi hari ini. Datang dari olahraga cabang sepak bola, tepatnya sepak bola Indonesia, di mana ada Persebaya yang menang tipis 1-0 atas Penang FC. Dikutip dari antarnews.com, Persebaya Surabaya menang tipis atas Penang FC dengan skor 1-0 melalui gol Welber Mota pada menit ke-79. Dalam laga international friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu malam lalu, Persebaya langsung tancap gas sejak awal babak pertama. Serangan cepat yang dibangun berhasil mengancam pertahanan Penang FC. Tetapi peluang tersebut hanya berujung pada sepak pojok yang masih mampu diamankan lini belakang dari The Panthers. Penang FC tak tinggal diam, klub berjuluk The Panthers itu mencoba keluar dari tekanan dan memberikan perlawanan. Tapi rapatnya pertahanan Persebaya membuat mereka kesulitan menemukan celah. Peluang berbahaya Penang FC akhirnya hadir pada menit ke-25, di mana Muhammad Sanrel Fikri, pemain bernomor punggung 32, melepaskan peluang ke arah gawang Persebaya. Beruntung bagi bajul ijo, Hernando Ari tampil sigap dan berhasil menggagalkan peluang tersebut. Persebaya kembali mengancam pada menit ke-36, berawal dari sepak pojok yang dieksekusi Diogo Ramalho. Rahmat Irianto memenangkan duel udara dan melepaskan sundulan. Tapi lagi-lagi bola masih melambung tipis di atas mister gawang Penang FC yang dikawal Muhammad Ramadan. Menjelang turun minum, Penang FC kembali mengancam lewat kemelut di depan gawang Persebaya pada menit ke-45 tambah 1. Kosimov Bakti Yorjon mencoba memanfaatkan peluang dengan sundulan, tapi masih mampu digagalkan oleh Hernando Ari. Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, kedua tim masih belum mampu memecahkan kebuntuan. Skor sementara tetap 0-0. Dan pada babak kedua, peluang emas hadir di menit ke-59, di mana Miguel Pereira menyambut umpan Yuran Fernandes dengan sundulan. Tapi lagi-lagi, bola masih mampu diamankan oleh kiper. 3 menit berselang, Penang FC kembali mengancam. Bobojanov Murobek melepaskan sepakan keras, tapi bola masih membentur tiang gawang Persebaya. Namun tentunya belum ada yang berbuah gol hingga menit ke-76. Namun di menit 79 akhirnya kebuntuan tersebut pecah, di mana sepak pojok Rivera disambut sundulan Yuran Fernandes kemudian diteruskan Welber Mota lewat tendangan atraksi hingga bola bersarang di gawang Penang FC. Skor 1-0 untuk Persebaya. Dan laga ini menjadi pertandingan uji coba resmi terakhir bagi Persebaya sebelum mengarungi kompetisi Super League musim 2026-2027 yang akan segera bergulir. Itu dia topik pertama kita di pagi hari ini. Serta kita sudah dapat nih requestan lagu dari Bunda Dua Putri, yaitu lagu dari Lady Gaga berjudul Always Remember. Nah, ada juga salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk seluruh kru yang respon dan semua responders yang istimewa untuk Nak Marin tentunya. Makasih, terima kasih kembali Bunda. Lagunya akan Marin putarkan setelah lagu yang satu ini ya Bunda. Untuk responders yang mau bergabung juga jangan sampai ketinggalan. Langsung aja bisa di 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930. Untuk itu, lagu dari Bunda Dua Putri langsung kita putarkan, Always Remember dari Lady Gaga.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

Masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. So, kita akan langsung masuk ke topik kedua kita di program Bungkui di pagi hari ini ya, Responers. Kalau tadi kita bahas berita olahraga dari Indonesia, kali ini dari masih yang sama, itu berita olahraga sepak bola dari dunia, yaitu Chelsea yang tutup pramusim dengan menang 3-1 atas Real Skodiet. Masih dikutip dari antarnews.com,

yang ditepis kiper Real Sociedad. Bola muntah kemudian disambar Rodgers untuk membawa Chelsea unggul 1-0. Real Sociedad mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum. John Aramburu mencetak gol pada menit ke-45 melalui tembakan dari depan kotak penalti yang tak mampu dihentikan oleh Robert Sanchez. Chelsea kembali unggul hanya 2 menit setelah babak kedua dimulai. Joao Pedro mencatatkan namanya di papan skor pada menit 47 setelah menyambut umpan silang dari Reece James dengan sundulan. Penyerang asal Brazil itu kemudian memastikan kemenangan Chelsea pada menit ke-77. Kali ini Joao Pedro memanfaatkan umpan Malo Gusto untuk mencetak gol keduanya sekaligus mengubah skor menjadi 3-1. Hasil tersebut menjadi penutup positif bagi Chelsea sebelum memulai kompetisi resmi. Skuad Xabi Alonso mengakhiri pramusim dengan catatan 3 kemenangan, 1 imbang dan 2 kekalahan. Chelsea selanjutnya akan memulai kiprah di Liga Inggris 2026-2027 dengan menghadapi Fulham. Laga pekan pertama tersebut dijadwalkan berlangsung di markas Fulham pada Selasa 25 Agustus waktu dini hari waktu Indonesia Barat. Itu dia topik kedua kita di program Bungkui pagi hari ini ya Responers. Sebelum kita masuk ke topik ketiga, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang akan menemani Responers. Dan untuk kamu yang mau bergabung di pagi hari ini, masih marin tunggu dan masih bisa, langsung aja bisa di media sosial kita, Facebook, Instagram, dan juga TikTok, Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu satu lagu dari Jonas Blue, Liam Payne, dan Lennon Stella, Polaroid.

0: mulai?
1: Yo mangau nih ke bank tuh.
2: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager bana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Maren tentunya di program Bungku ya. Kita masuk ke topik ketiga kita. Dan satu lagu dari Anggi Marito tadi sudah membawa kita masuk di menit ke-50. Aku bukan untukmu. Mungkin ini sama dengan yang dialami oleh Naomi Osaka ya, yang harus mundur dari cincin nati terbuka 2026 akibat adanya faktor kelelahan. Mungkin ini jawabannya kayak kayaknya turnamen ini bukan untuk Naomi. Dikutip dari media Indonesia, petenis putri pemilik 4 gelar Grand Slam, Naomi Osaka mengumumkan pengunduran dirinya dari turnamen Cincinnati terbuka tahun 2026. Keputusan tersebut diambil lantaran sang atlet mengalami kelelahan fisik usai menjalani jadwal pertandingan yang padat dalam beberapa pekan terakhir. Keputusan Osaka mundur dilakukan setelah ia menuntaskan 2 turnamen beruntun dengan hasil yang cukup menguras stamina. Ia berhasil menembus babak semifinal di Mubada, DC terbuka sebelum terhenti oleh Alexandra Ayala, serta melangkah hingga perempat final di National Bank Open di Toronto, di mana langkahnya dihentikan oleh Elena Rybakina. Dalam pernyataan resmi, Osaka menyampaikan penyesalannya harus absen dari turnamen yang berlokasi di Ohio, Amerika Serikat tersebut. Secara keseluruhan, selama berlaga di Washington DC dan Toronto, Osaka telah melakoni total 7 pertandingan intensif, termasuk 2 laga di antaranya yang berlangsung sengit hingga 3 set. Kini mantan petenis nomor 1 dunia tersebut memilih untuk fokus memulihkan fisiknya sebelum tampil pada ajang Grand Slam penutup musim Amerika Serikat terbuka, di mana ia memegang catatan sebagai juara 2 kali. Meskipun undrian atau draw turnamen tersebut telah dibuat, jadwal pertandingan untuk hari Kamis belum dirilis saat keputusan mundur ini diambil. Alhasil, Katerina Siniakova, yang merupakan pemain dengan posisi unggulan berikutnya, diplot untuk mengisi posisi Osaka pada baris ke-17 di kuarter pertama undian. Dengan perubahan ini, Siniakova langsung mendapatkan fasilitas baik ke babak kedua dan siap menghadapi pemenang antara Jessica Bouzas Maneiro atau Anna Bondar. Dan posisi awal Siniakova pada baris ke-28 di kuarter pertama akan diisi oleh pemain kualifikasi atau lucky loser yang bakal berhadapan dengan Maria Timofeva. Itu dia topik ketiga kita di pagi hari ini. Sebelum kita menutup perjumpaan dalam jam pertama ya responders, kayaknya kita dengarkan kembali deh satu lagu dari Alan Walker, yaitu Lost Control.

dan tentunya masih di 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Dan gak kerasa kita udah di menit 57, itu waktunya untuk kita berpisah di jam pertama ini ya Responers. Tapi tenang aja, seperti kata Marin tadi, kita masih akan menemani Responers hingga jam 11 siang nanti. Tapi kita akan kembali lagi nanti tepat jam 9, masih dengan program Bungkoy dan masih bersama Marin dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga tahun 2026. Dan juga akan diselingi dengan topik-topik dari dunia olahraga. Untuk itu tetap stay tune terus di 93,0 FM atau www.responradio.com. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup jam pertama ini dengan satu lagu dari Tulus, 17.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih tentunya bersama Marin di pagi hari ini ya Responders. Tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Last Child berjudul Diary Depresiku. Tentunya kita sudah masuk di jam kedua. Kita masih akan menemani Responders sama seperti jam pertama tadi dengan topik-topik dari dunia olahraga yang sudah Marin siapkan, serta akan diiringi juga dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Jadi sebelum kita masuk ke topik pertama, kita sudah dapat requestan lagu kali ini dari WhatsApp kita, yaitu dari Aurel yang sudah menyapa kita semua. Assalamualaikum kakak cantikku. Waalaikumsalam Aurel. Kakak request lagu boleh, sesi potret kak. Salam untuk kakak cantik, kakak Dila, kak Cici, kak Marin, kak Cila, bang Jojo, bang Aul, bang Viko, dan semua pendengar Respon Radio 93,0 official tanpa kecuali. Makasih kakak cantikku. Oke Aurel, ditunggu lagunya sesi potret. Akan aku putarkan setelah backsound yang satu ini ya Aurel. Untuk Responders juga yang mau bergabung masih bisa banget. Masih Marin tunggu untuk berbagi requestan lagu ataupun juga berkirim-kirim salam. Caranya kemana? Bisa langsung bergabung di media interaktif kita, kontak ataupun WhatsApp 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Nah, Responders tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga TikTok. DM aja langsung Respon Radio 93,0 official. Serta jangan lupa untuk dengarkan siaran kita hari ini juga dari streaming, tepatnya di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Untuk itu, satu lagu requestan dari Aurel yaitu sesi potret. Langsung kita putarkan dan selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah kita bahwa karakter itu adalah seperti berlian yang mampu menggores semua bebatuan lainnya? Apa yang kita sampaikan dalam penampilan, cara mempergunakan uang, cara kita berbicara, cara kita memberikan ceramah, dan lain-lain menggambarkan karakter kita. Penghargaan dari orang lain hanya diberikan kepada orang yang mempunyai karakter, bukan kepada orang yang mempunyai uang, kedudukan, atau kekayaan. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari diri selain karakter kita. Ukuran terbaik untuk menentukan karakter seseorang adalah bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak dapat memberikan apa-apa kepadanya. Bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak dapat melawannya. Lihatlah kehidupan Ibu Teresa. Beliau mempunyai karakter yang luar biasa. Ia memberikan pertolongan kepada anak-anak jalanan yang berpenyakitan dan tidak memiliki apa-apa. Ia merawat mereka dengan penuh kasih, tanpa membedakan latar belakang anak yang dirawatnya. Sophocles berkata, "One word press us all the weight and pain of life. That word is love." Atau ada satu kata yang sangat menyegarkan dan menghilangkan perasaan sakit dalam hidup ini. Itu adalah kasih. Berikanlah itu kepada semua orang.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

satu lagu dari Callum Scott, Need to Know, tentunya sudah membawa kita di pagi hari ini masuk jam kedua, tepatnya di menit ke-20 ya. Dan kita akan langsung masuk ke topik pertama kita, datang dari pertandingan Sri Kandi Merdeka Cup, di mana Yordania berhasil hantam Singapura dengan skor 3-1. Masih dikutip dari berita antarnews.com, Timnas Putri U16 Yordania menghantam Timnas Putri U16 Singapura dengan skor 3-1 pada pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup di Super Soccer Arena Kudus pada hari Sabtu malam. Yordania mengemas kemenangan berkat gol Tolen Belal, Alma Odai dan Lamar Nabil, sedangkan Singapura dapat memperkecil ketertinggalan melalui Ho Rai En. Kemenangan ini membuat Yordania memundaki klasemen sementara grup B Sri Kandi Merdeka Cup dengan 3 poin dari 1 pertandingan, sementara Singapura berada di posisi ketiga. Yordania menciptakan peluang terlebih dahulu ketika laga dimulai melalui sundulan dari Nadine Omar setelah menerima umpan sepak pojok Iena Raed. Namun bola masih menyamping dari gawang Singapura. Yordania kembali menciptakan peluang, kali ini lewat tendangan dari Len Raed, akan tetapi bola masih mengarah ke pelukan kiper Singapura, Nur Umairah. Singapura berbalik memberikan ancaman, memanfaatkan serangan balik dan punya peluang lewat tendangan Nur Kolisah yang dapat dihalau oleh kiper Yordania Alma Mohanad. Yordania berhasil unggul lebih dahulu pada menit ke-35 berkat tendangan yang dilepaskan Tolel Belal dan menciptakan gol sehingga skor berubah menjadi 1-0. Menjelang akhir berakhirnya babak pertama, Singapura sempat punya peluang untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan Tan Sileng, tapi bola dapat diamankan oleh Alma Mohanad. Memasuki babak kedua, Yordania kembali mengambil inisiatif menyerang dan mampu menggandakan keunggulan melalui gol yang dicetak oleh Alma Odai, sehingga skor berubah menjadi 2-0 pada menit ke-28. Singapura berupaya untuk bangkit dan sempat punya peluang, tapi tendangan bebas dari Tan Silek yang masih menyamping tipis dari gawang Yordania. Singapura berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 setelah eksekusi tendangan penalti Ho Rai En tak dapat dijangkau oleh Alma Mohanad pada menit ke-82. Pada waktu yang tersisa, Singapura terus berusaha untuk memangkas jarak ketertinggalan. Tetapi hingga laga usai, skor 3-1 untuk kemenangan Yordania tetap bertahan. Dan ini dia topik pertama kita untuk jam kedua ini dari seputar dunia olahraga sepak bola ya, yaitu Sri Kandi Merdeka Cup antara Yordania dan juga Singapura. Dan kita masih akan selalu menemani responders di tentunya di pagi hari ini. Dan untuk itu kayaknya kita langsung aja deh dengarkan kembali lagu-lagu sebelum kita masuk ke topik ketiga. Akan ada lagu dari CIA yaitu I'm Still Here yang akan kami putarkan untuk responders. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.0 FM, Your Family Radio.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak? Anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM, Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Itu lagu berjudul Revolving Door tentunya sudah membawa kita di menit ke-36 di jam kedua ini ya. Lagu dari Tate McRae tentunya sudah akan mengantarkan kita masuk ke topik kedua kita di jam kedua kali ini. Kalau tadi kita membahas dari dunia olahraga, kali ini kita akan beralih sedikit ke dunia tenis, di mana ada Elina Ri, ada Iga Swiatek yang sabet gelar pertama 2026 di Toronto yang berhasil membungkam Elena Rybakina. Dikutip dari media Indonesia, mantan petenis nomor 1 dunia, Iga Swiatek meraih gelar pertamanya di musim 2026 usai tampil dominan atas Elena Rybakina di babak final WTA 1000 Toronto. Swiatek menang 2 set langsung 6-2-6-3 atas lawannya yang tampak kelelahan dalam laga yang berlangsung pada Kamis tersebut. Petenis berusia 25 tahun, pemilik 6 gelar Grand Slam ini sebelumnya belum pernah menembus babak final sepanjang tahun 2026. Bahkan langkahnya dalam mempertahankan gelar di Wimbledon harus terhenti lebih awal pada babak ketiga. Namun di Toronto, Swiatek tampil mengontrol permainan sejak awal hingga akhir saat menghadapi Rybakina yang merupakan juara Australian Open sekaligus peringkat 2 dunia. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Swiatek mengamankan gelar perdana di Kanada. Hasil manis ini juga memastikan peringkat Swiatek melonjak dari posisi 8 dunia kembali. Memenangi dan menaikkan posisinya. Dan juga saat menerima trofi tingkat 100 miliknya yang ke-12, Swiatek menyampaikan pesan langsung kepada para pengkritiknya yang mewarnai apa yang ia sebut sebagai tahun tersulit dalam karirnya. Dan di sisi lain, Rybakina mengawali laga dengan kondisi kurang menguntungkan setelah bertanding hingga pukul 1 dini hari untuk menyelesaikan babak semifinal melawan Coco Gauff. Memulai laga dengan lambat, Rybakina langsung memberikan point break bagi Swiatek di game pembuka akibat sepasang double fault. Rybakina sempat bangkit pada 2 game servis berikutnya dan mendapat 2 kesempatan break di game ke-6, tapi gagal memanfaatkannya. Swiatek kemudian mematahkan servis Rybakina kembali dengan unggul 5-2 sebelum mengamankan set pertama lewat kemenangan love game serta pukulan winner dari servis keduanya. Penampilan Swiatek berlanjut tanpa hambatan, berarti di set kedua ia mengambil kendali permainan setelah merebut break untuk unggul 3-2 lalu mengunci gelar juara usai kembali mematahkan servis Rybakina di game penutup melalui pukulan backhand winner pada kesempatan match point keduanya. Itu dia, tentunya good luck untuk Iga Swiatek ya, yang kembali nih bisa mendapatkan trofi dan menaikkan kembali posisinya selama ini ya. Karena bisa dibilang juga mantan petenis nomor 1 dunia.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Marin di program Bungkui pagi hari ini. Kita langsung masuk ke topik ketiga kita, topik terakhir untuk jam kedua. Kali ini datang dari olahraga Mixed Martial Art, di mana ada juara UFC Islam Makhafes dan Gary yang beradu mulut jelang pertarungan. Dikutip dari antarnews.com, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship atau UFC, Islam Makhafes dan Ian Makado Gary saling beradu mulut dalam sisi tatap muka jelang pertarungan pada UFC 330 di Cincinnati Mobile Arena, Philadelphia, Amerika Serikat, Minggu tanggal 16 Agustus. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta, Sabtu dini hari, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhafes dan para penggemarnya. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan pada Sabtu malam merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini saat ini. Ia menyebut Makhafes dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu di dunia. Sementara itu, Islam Makhafes asal Dagestan, Rusia, menanggapi itu dengan menyampaikan pesan terakhirnya secara singkat. Sebelumnya, dalam konferensi pers UFC 330, Gary tidak mendapatkan sambutan hangat yang sama dari para penonton Philadelphia. Sejak pertama kali menyentuh mikrofon, Gary langsung dihujani cemooh dari penonton yang riuh. Dia berusaha untuk tidak terlalu terpancing, tapi dia juga membalas dengan prediksinya tentang bagaimana para penggemar akan memperlakukannya setelah pertarungan. Meskipun tidak pernah benar-benar terlibat adu argumen dengan Makhafes, selama konferensi pers, Gary banyak berkomentar tentang kerumunan orang-orang karena mereka berulang kali meneriakkan kata-kata kasar setiap kali dia mencoba berbicara. Di tengah situasi itu, Gary tetap tersenyum, tapi juga memastikan untuk memberitahu para penggemar bahwa tidak ada yang benar-benar mengganggunya, apapun yang dikatakan di atas panggung. Sementara itu, Makhafes menerima reaksi yang berlawanan dari kerumunan dengan sorakan yang sangat keras setiap kali dia berbicara. Itu dia topik ketiga kita di jam kedua ini. Sebelum kita betul-betul mengakhiri perjumpaan kita untuk jam kedua, kita dengarkan dulu yuk satu lagu dari Billie Eilish, yaitu Birds of Feather.

Ya, dan lagu tadi menjadi lagu terakhir kita untuk jam kedua ini. Dan seperti biasa kita harus menutup perjumpaan kita jam kedua ya responders. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam 10, tepat jam ketiga sekaligus jam terakhir di program Bungkui di pagi hari ini. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.0 FM atau www.responradio.com. Kita bertemu lagi nanti di jam 10 sambil mendengarkan satu lagu dari Yovie Onuno sampai akhir waktu.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Berjumpa kembali di jam ketiga kali ini dalam program Bungkui, tentunya masih bersama Marin. Kita masih akan menemani responers dengan berbagai topik-topik dari dunia olahraga serta lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga tahun 2026. Tentunya di pagi hari ini Marin masih punya beberapa topik-topik dari dunia olahraga yang akan kita bahas. Dan juga untuk responers yang mau bergabung berbagi requestan lagu, tentunya bisa banget sambil menemani aktivitasnya langsung saja di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622930. Dan responers bisa bergabung dari Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya jangan lupa untuk dengarkan siaran kita pagi hari ini ya, bisa dari streaming tepatnya di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Sebelum kita masuk ke topik pertama, kita dengarkan dulu beberapa lagu yang akan menemani responders, datang dari Grace Lear dan juga Muse, yaitu Best Friend for Life dan juga Hysteria.

0: weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan ini dia satu lagu dari Stefan Pasaribu, Iya lagi. Kita masuk ke topik pertama kita di pagi hari ini. Sekali ini kita bakal bahas dari dunia ataupun cabang olahraga bola basket ya Responers. Datang dari Belanda U25 yang raih gelar pertama Women Series 2026 di Singapura. Dikutip dari antarnews.com, Timnas Belanda U25 bangkit secara dramatis untuk mengalahkan Slovenia dengan skor 16-14 melalui babak tambahan overtime pada final Federasi Bola Basket Internasional FIBA 3x3 Women Series Singapura 2026 di Singapura pada hari Jumat lalu, sekaligus merebut gelar pertamanya musim ini. Laman FIBA 3x3 menyatakan timnas itu datang sebagai unggulan ketujuh dan tampil mengejutkan sepanjang turnamen. Mereka menyingkirkan Brazil pada perempat final sebelum mengalahkan unggulan teratas Ulaanbaatar Amazon 18-16 saat semifinal. Dalam babak final, Slovenia sebenarnya mengawali final dengan lebih meyakinkan. Mereka memimpin 8-4 pada pertengahan laga dan masih unggul 12-7 ketika pertandingan menyisakan kurang dari 3 menit. Namun Belanda U25 menemukan momentum pada penghujung laga. Mereka mencetak 5 poin beruntun untuk memangkas ketertinggalan menjadi 13-12. Henny van Sakai kemudian menjadi penentu kebangkitan tim Orange. Dia mencetak tembakan 2 angka untuk menyamakan kedudukan 14-14 dan waktu normal 10 menit berakhir, hingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan. Pada masa overtime, kedua tim sempat kesulitan mencetak angka. Quinta van Sinjil tampil sebagai pahlawan setelah melepaskan tembakan 2 angka yang memastikan kemenangan 16-14. Van Sakai juga dinobatkan sebagai pemain terbaik ataupun MVP turnamen, di mana pemain berumur 22 tahun itu mencatatkan total 27 poin dan 32 rebound, serta memimpin turnamen dalam jumlah rebound dan mencetak 7 tembakan 2 angka. FIBA 3x3 Women Series adalah rangkaian turnamen tahunan bola basket 3x3 putri tingkat dunia yang diselenggarakan oleh FIBA. Ajang itu bisa diikuti oleh tim nasional, tim profesional, dan yang mewakili kota, klub, ataupun sponsor. Turnamen ini diselenggarakan dalam format beberapa seri di berbagai negara sepanjang musim. Setiap seri memberikan poin untuk peringkat musim dan klasifikasi menuju putaran final pada akhir tahun. Itu dia topik pertama kita di jam ketiga ini ya Responers. Dan kita masih akan kembali lagi dengan berbagai topik-topik menarik dari dunia olahraga yang sudah kita siapkan tentunya di pagi hari ini. Dan untuk Responers yang mau bergabung bisa langsung di 0821-5566-8003 atau 0811-6622-930. Dan kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Ernie Zakri featuring juga dengan Ade Govinda masing-masing untuk sebelum kita masuk ke topik kedua kita di pagi hari ini.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Yungke yaitu Blue sudah membawa kita di menit ke 36 di pagi hari ini ya Responers. Kita langsung masuk ke topik kedua kita untuk jam terakhir. Datang dari olahraga panjat tebing yaitu FPTI kirim 13 atlet ke Asia Youth Championship di China. Masih dikutip dari antarnews.com. Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFPTI mengirim 13 atlet untuk berlaga dalam World Climbing Asia Youth Championship Guyang 2026 di China pada 21 hingga 25 Agustus yang mempertandingkan disiplin speed, lead, and boulder. Dia menjelaskan bahwa 13 atlet terdiri atas 6 atlet putra dan 7 putri. Timnas Indonesia akan bersaing dalam kejuaraan kelompok usia yakni U17 dan juga U19. Dalam kejuaraan itu, Indonesia akan bersaing dalam 14 nomor dari total 16 nomor yang dipertandingkan. Khusus speed relay ataupun estafet untuk pertama kalinya masuk dalam rangkaian pertandingan Asia Youth Championship. Kehadiran nomor estafet menambah peluang bagi atlet-atlet muda Indonesia untuk bersaing, memperebutkan prestasi di tingkat Asia. Sejumlah nama kembali memperkuat tim merah putih. Dan nama-nama tersebut sudah berpengalaman di kelompok usia Indonesia dan keikutsertaan 13 atlet tersebut menjadi bagian dari upaya FPTI memberikan pengalaman bertanding internasional kepada para climber muda sekaligus mengukur perkembangan mereka menghadapi persaingan Asia. Para atlet juga diharapkan mampu tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik dalam ajang yang mempertemukan atlet-atlet muda panjat tebing dari berbagai negara Asia tersebut. Dengan komposisi atlet berpengalaman dan pendatang baru, FPTI berharap kontingen tanah air dapat menunjukkan perkembangan kemampuan sekaligus menjaga peluang meraih prestasi di Guyang serta menjadi bekal penting menuju kompetisi internasional berikutnya. Itu dia topik kedua kita tentunya di pagi hari ini. Sambil kita menunggu menuju ke topik kedua kita, sudah masuk requestan bersama kita di pagi hari ini datang dari WhatsApp kita, yaitu datang dari Uda Fitro yang mau diputarkan lagu dari Lollipop berjudul Kam Seupai. Dan untuk responers yang juga mau bergabung tentunya di pagi hari ini, sebelum kita masuk ke jam 3 atau juga ke topik ketiga kita maksud kemarin, atau juga sebelum kita menutup perjumpaan di program Bungkui pada pagi hari ini, boleh banget masih kemarin tunggu untuk bergabung, bisa dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, dari Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya juga kemarin mau ngajak untuk responers yang mau ngikutin acara Respon Academy yang akan kita gelar di hari Sabtu mendatang. Maksud kemarin di hari Jumat mendatang, tepatnya di tanggal 21 Agustus 2026. Bisa langsung mengunjungi dari media sosial kita ya. Mulai dari 50.000 itu sudah bisa ikut webinar Find Your Character Voice dan juga On Your Stage. Dan untuk itu langsung aja kita putarkan ya dan dengarkan bersama satu lagu lagi, satu lagu dari Lollipop, Kam Seupai.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Gia Indrawari, Apa Itu Konsep Bahagia, dan membawa kita masuk di topik terakhir kita untuk program Bungkui di pagi hari ini. Datang dari olahraga basket, yaitu Charlotte Hornets yang tukar treatment dengan Dennis Schroeder dari Cleveland Cavaliers. Dikutip dari media Indonesia, Charlotte Hornets dan Cleveland Cavaliers resmi menyepakati transaksi pertukaran pemain atau trade menjelang bergulirnya musim NBA 2026-2027. Dalam kesepakatan tersebut, Hornets mendatangkan guard veteran Dennis Schroeder, sementara Cavaliers mendapatkan pemain muda Trey Mann. Langkah ini diambil kedua klub guna memperkuat komposisi tim sebelum kompetisi resmi dimulai pada akhir Oktober mendatang. Kehadiran Schroeder di Charlotte diyakini akan memberikan tambahan pengalaman yang signifikan di lini belakang mereka. Dennis Schroeder, pemain asal Jerman dengan usia 32 tahun, membawa rekam jejak panjang di NBA. Mengawali karir sebagai pilihan ke-17 pada NBA Draft 2013 bersama Atlanta Hawks, Schroeder telah membuktikan konsistensinya selama 11 musim. Sebelum berlabuh ke Hornets, ia mencatatkan performa solid bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Di sisi lain, Cleveland Cavaliers mendapatkan Trey Mann sebagai opsi kedalaman skuad. Mann yang merupakan alumni NBA Draft 2021, urutan ke-18 pilihan Oklahoma City Thunder, diharapkan mampu bersaing memperebutkan posisi point guard cadangan. Ia akan bersaing dengan Craig Porter dan Tyrese Proctor untuk melapisi bintang utama mereka, James Harden, selama pemusatan latihan. Dan pertukaran ini menandai pergerakan aktif roster kedua tim dalam upaya membangun skuad yang kompetitif. Bagi Hornets, Schroeder adalah jaminan stabilitas. Sementara bagi klub Cavaliers, Mann adalah investasi tenaga muda untuk menjaga intensitas permainan di belakang James Harden. Itu dia topik terakhir kita di pagi hari ini ya Responers. Sebelum kita betul-betul menutup perjumpaan kita untuk pagi hari ini, kayaknya kita dengarkan lagi deh lagu-lagu yang mungkin bisa menemani Responers. Kali ini datang dari Andrian Khalif dan Bernadia, yaitu Asumsi.

Dan itu dia satu lagu penutup untuk mengakhiri jam ketiga sekaligus program Bungkuy di pagi hari ini. Terima kasih ya untuk semua responers yang sudah mendengarkan dan bergabung tentunya dengan requestan lagunya. Program Bungkuy akan selalu hadir setiap hari Sabtu dan Minggu. Itu artinya kita akan bertemu lagi di hari Sabtu mendatang dengan waktu yang sama, jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Selain ini akan ada program Rumah Impian Anak dengan berbagai cerita-cerita imajinasi untuk anak-anak dan juga akan diiringi dengan lagu-lagu anak-anak. Dan jam 12 nanti akan ada program Respon 40 Music dengan berbagai topik-topik menarik seputar dari dunia entertain, mulai dari musik, film, dan juga showbiz. Untuk itu, kemarin pamit undur diri dari ruang udara dan siaran kita. Mohon maaf bila selama siaran ada kesalahan kata ataupun lagu yang tidak bisa Maren putarkan. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya. Selamat beraktivitas di akhir pekan dan jaga selalu kesehatan. Wish you all the best and see you next. Untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, kita dengarkan satu lagu dari Mahalini, Mencintaimu. And see you, bye-bye.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
3: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih!
4: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita, dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan seru kita hari ini di Rumah Impian Anak.
5: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
6: Halo adik-adik yang hebat dan penuh semangat. Selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita belajar dan berimajinasi serta menemukan banyak cerita baru atau seru yang penuh makna. Adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang suka bermain bersama teman-teman? Ada? Oke, nah pasti seru ya kalau misalnya punya tempat bermain yang luas, terus punya tempat bermain yang ramai dan penuh dengan tawa. Nah, adik-adik, bermain bersama bukan hanya menyenangkan, tetapi juga apa tuh? Mengajarkan apa? Kita diajarkan apa? Ada yang tahu nggak? Kalau berteman. Oke, jadi bermain itu juga mengajarkan kita untuk bisa bekerja sama, saling membantu, terus peduli kepada orang lah. Ya, jadi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Halaman Rumah Tony yang Ramai. Nah, cerita ini mengisahkan tentang ada sekelompok anak yang memiliki ide nih, adik-adik. Ide mereka cukup kreatif untuk membuat tempat bermain yang lebih menyenangkan bagi adik-adik mereka. Ada yang punya adik di sini? Ada ya. Nah, mereka ini akan membantu adik-adik mereka supaya mereka bisa bermain dengan seru dan asik ya. Nah, dengan semangat kebersamaan mereka ini dan kakak-kakaknya berusaha mewujudkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sebelum kita mulai, kakak mengajak kita untuk coba membayangkan bagaimana ya jika di lingkungan tempat tinggal kita belum ada tempat bermain. Ada yang membayangkan nggak kalau di rumah kita nggak ada tempat bermain atau di lingkungan kita? Gimana rasanya? Nggak seru kan? Sedih ya? Apa yang bisa kita lakukan agar semua anak-anak atau adik-adik kita tetap bisa bermain dengan aman dan gembira? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak cerita berikut ini. Jadi, halaman rumah Tony selalu menjadi tempat berkumpul setiap sore. Nah, arena bermain ini ramai dipenuhi oleh teman-teman Tony dan juga anak-anak lainnya yang datang dan bermain bersama dengan mereka. Halamannya memang cukup luas, adik-adik. Terus memang cocok untuk dijadikan tempat bermain. Jadi anak-anak yang lebih kecil biasanya ikut sama kakak Tony gitu ya, supaya ekstra berhati-hati agar permainan mereka tidak membahayakan adik-adik mereka. Nah, sepertinya kita perlu membuat alat permainan sederhana untuk adik-adik kita. Ini kata Tony pada suatu hari sama teman-temannya. Lalu si Siratna, temannya Roni, berkata, "Benar, Ton. Selama ini mereka belum punya alat permainan sendiri. Sekarang permainan apa kalian? Enggak, kalian enggak main? Hah? Terus permainan apa?" Oke. Main kelereng. Nah, itu juga salah satu permainan yang seru ya. Oke. Jadi Tony dan teman-temannya akhirnya punya ide untuk membuat permainan jungkat-jungkit. Nah, kata Doni, setuju nih, boleh juga ya kita buat permainan jungkat-jungkit. Nah, kalau begitu kita bagi tugas. Jadi Tony, Ratna, dan teman-teman yang lain bagi tugas untuk membuat permainan jungkat-jungkit. Jadi ada anak laki-laki cari drum. Oke, terus anak perempuan mencari papan. Nah, beberapa hari kemudian akhirnya alat-alat mereka yang perlukan mereka perlukan sudah terkumpul. Nah, lalu si Ani, teman mereka, bertanya, "Dari mana kalian dapat barang-barang ini?" Andi menjawab, "Aku dapat drum ini dari pangkalan minyak di depan rumahku. Pemiliknya sudah mengizinkan aku mengambil drum yang tidak terpakai." Lalu si Ratna juga menjelaskan, "Kalau papan ini kami dapat dari lokasi pembangunan rumah. Kami minta kayu yang sudah tidak terpakai." Jadi sehingga mereka bahkan berhasil mendapatkan dua papan panjang yang cukup untuk membuat dua, apa permainannya namanya? Betul, jungkat-jungkit. Karena semua bahan sudah tersedia, akhirnya mereka segera mulai membuatnya. Nah, pertama-tama mereka memotong drum dan menjadi dua supaya bisa dijadikan alat jungkat-jungkit. Lalu lanjutannya mereka pinjam alat pemotong. Akhirnya Toto, teman mereka, mulai memotong drum, tapi cukup kesulitan nih adik-adik. Mereka pun bergantian untuk memotong drum tersebut. Nah, setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mereka berhasil membelah dua drum secara memanjang. Nah, bagaimana kalau kita pasang di bawah pohon itu? Ini usulnya si Ani. Jadi si Ani juga memberikan saran ya kepada teman-teman yang lain untuk membuat jungkat-jungkit. Nah, lalu Ratna bilang, "Itu ide bagus." Nah, disebut persetujuan juga teman-teman yang lain. Akhirnya mereka membawa potongan drum ke bawah pohon. Tony dan Toto kemudian menggali lubang untuk memasang drum agar tidak mudah tergeser. Akhirnya adik-adik apa? Jungkat-jungkit buatan mereka pun selesai. Kalau sudah selesai gimana? Sudah bisa dimain? Betul sekali, akhirnya, kata Tony, legahnya ya, selesai juga akhirnya. Mudah-mudahan adik-adik senang dengan jungkat-jungkit ini, kata teman mereka yang bernama Toto. Pasti dong mereka senang ya enggak? Kalau udah dapat permainan, betul. Nah, nanti sore aku ajak adik aku ke sini biar dicoba, kata si Ani. Nah, akhirnya sore harinya seperti biasa anak-anak berdatangan di halaman rumah Tony. Begitu melihat jungkat-jungkit yang baru yang mereka buat, mereka langsung menyerbu dan mencobanya dengan begitu riang. Wah, lihat mereka senang sekali, kata teman Andi. Ya, mereka sangat menikmati mainan baru ini, kata Ratna sambil mereka tersenyum. Lalu beberapa orang tua juga adik-adik menemani anak-anak. Dan mereka sangat senang melihat anak-anak bermain dengan ceria. Nah, melihat adanya jungkat-jungkit, akhirnya pun mereka terpikir untuk menambah alat permainan lain. Ada yang bisa tebak permainan apa lagi yang mereka mau buat? Apa? Hah? Permainan apa? Seluncuran ya. Permainan apa tadi? Seluncur. Oke. Nah, ternyata Bapak Dodi punya usul untuk membuat bak pasir. Nah, akhirnya Ayah Tony setuju dan mau melakukan permainan bak pasir. Nah, beberapa hari kemudian bak pasir itu pun selesai dibuat. Tak hanya itu, mereka juga membuat ayunan dari ban bekas yang digantungan pada dahan pohon besar di halaman rumah Tony. Selain bak pasir, apa tadi yang lagi dibuat permainannya? Ayunan, betul. Siapa yang suka ayunan? Wih, semuanya suka ya. Oke, kini halaman itu memiliki 3 alat permainan. Ada pertama, apa? Jungka-jungkit, betul. Ada ayunan dan juga bak pasir. Sehingga halaman rumah Tony pun semakin rah. Terutama di hari Minggu, bahkan mereka harus mengatur giliran agar anak-anak bisa bermain dengan tertib. Nah, supaya tidak berebut ya. Jadi teman-teman Tony, ada Ratna, ada Ani, mereka butuh orang tua untuk membantu mengatur giliran permainan anak-anak. Nah, akhirnya anak-anak itu juga rutin mengecek kondisi alat-alat permainan mereka. Sekali seminggu mereka bergiliran memeriksa apakah ada yang perlu diperbaiki atau diganti agar tetap aman dan saat dimainkan juga ya. Kini halaman rumah Tony tidak hanya menjadi tempat bermain tetapi juga tempat untuk berkumpul. Ya, tempat berkumpul warga, adik-adik. Para orang tua yang menemani anaknya sering berbincang dan juga bahkan mengadakan kegiatan seperti arisan atau berbagai keterampilan. Nah, sejak saat itu, setiap sore halaman rumah Tony pun tak pernah sepi, adik-adik. Tempat itu telah menjadi pusat pertemuan dan kebersamaan warga sekitar. Jadi, dari anak-anak hingga orang dewasa, semuanya merasa memiliki dan menjaga tempat bermain itu bersama-sama. Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar bersama-sama, kira-kira apa nih yang bisa kita pelajari? Belajar kerja sama? Nah, kenapa? Karena Tony dan teman-temannya bekerja bersama untuk membuat alat permainan hingga berhasil diselesai. Peduli terhadap sesama? Betul. Nah, mereka membuat permainan untuk adik-adik agar semua anak bisa bermain dengan senang. Ada yang lain? Nah, kreatif memanfaatkan barang bekas. Misalnya drum, papan, dan juga ban bekas diubah menjadi alat permainan yang bermanfaat. Yang dulunya bekas akhirnya bisa jadi mainan. Nah, selanjutnya kita belajar ada gotong royong dengan warga. Anak-anak dan orang tua saling membantu sehingga lingkungan menjadi lebih baik dan nyaman. Terakhir, ada yang tahu nggak kita belajar apa dari cerita ini? Selain kerjasama, peduli terhadap sesama, terus kreatif memanfaatkan barang bekas. Ada yang tahu? Bertanggung
7: jawab.
6: Betul, bertanggung jawab dan menjaga keamanan. Dari teman-teman Tony, dari Tony kita belajar mereka rutin memeriksa alat permainan agar tetap aman digunakan oleh semua anak. Oke, pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita ini, dengan kerjasama, kepedulian, kreativitas, gotong royong, dan tanggung jawab, kita dapat menciptakan kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, wow, luar biasa ya. Berharap adik-adik berteman bisa membantu teman-temannya ya. Bisa menyenangkan teman-teman atau apalagi adik-adiknya, oke? Sekian cerita kita sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di Rumah Impian Anak Respon Radio.
4: Terima kasih sudah mendengarkan Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka.
1: 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
3: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
2: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
4: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
2: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
3: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
5: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix, ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: look what you just made me do.
1: FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang. Gimana nih kabar kamu tentunya di hari Minggu ini ya, Responers, di tanggal 16 Agustus 2026. Bisa menyapa kamu tentunya di program Respon 40 Music yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 nanti tentunya, dengan topik bintang utama kita yaitu mengenai artis-artis favorit kamu, penyanyi-penyanyi favorit kamu, dan juga rekomendasi film-film yang bakal kamu tonton nih bersama dengan keluarga kamu, pasangan kamu, atau mungkin bersama dengan teman-temannya kamu. Dan Transponders, buat kamu nih, tidak hanya mendengarkan informasi tentunya, melainkan Cici juga bakalan menyisipkan gak tuh, menambahkan yaitu lagu-lagu tentunya, lagu-lagu pilihan serta lagu-lagu requestan dari responder semuanya yang bergabung dari kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp tentunya di 0811-6622-930. Tak hanya itu ya responders, masih bisa juga bergabung di akun media sosial kita tentunya, di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Jadi DM saja. Dan buat kamu nih yang mau kepoin kita aja nih, informasi tentunya terbaru apa aja, juga bisa tentunya melalui akun media sosial kita ya di Respon Radio. Dan buat kamu nih responders, masih bisa mendengarkan Cici tentunya dimanapun saja berada, tanpa hambatan apapun ya, melalui streaming di www.responradio.com atau di aplikasi Jati Radio. Kalau kamu mau nih lebih fleksibel, terus juga lebih praktis tentunya. Dan transponers, di topik kita yang pertama ini, di jam kita yang pertama, sebelum Cici membacakan tentunya mengenai artis-artis favorit kamu atau juga penyanyi-penyanyi kamu nih, mari kita dengarkan dulu satu lagu dari Yovi Widianto, Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu. Aduh, semenjak ada responders, sama nih kayak Cici sekarang ya, semenjak ada responders, hidup Cici menjadi lebih berwarna.
2: This song is for you. You better listen.

Yo, di 93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya dalam program Respon Party Music yang bakal menemani waktu siang kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 nanti. Sesuai dengan janji Cici tadi ya, dan juga yang akan membacakan tentunya tentang topik-topik mengenai artis-artis favorit kamu, dan juga tentang film-film serta penyanyi favorit kamu. Dan di topik kita yang pertama ini datang dari Usman Hamid, rilis single solo Sorrow and Pain, Catatan Duka dan Aktivisme. Aktivis hak asasi manusia HAM, juga dikenal dengan aktif di dunia musik, Usman Hamid resmi rilis single debut solonya bertajuk Sorrow and Pain pada Rabu tanggal 12 Agustus. Rilis melalui label Alarm Records yang berbasis di Bali, karya ini menandai eksplorasi musikal baru Usman yang jauh berbeda dari karakter rock yang selama ini usung bersama bandnya, yaitu Usman and the Blackstones. Sorrow and Pain hadir dalam balutan aransemen yang sunyi, tanpa hiasan, dan cenderung eksperimental. Tidak ada dentuman power chord yang megah, lagu ini hanya menyisakan vokal close mic yang getir. Iringan piano dan sistem yang berisik, serta ruang kosong yang dibiarkan bernafas. Lagu ini berakar dari pengalaman pribadi sang istri, Veronica Seprato, yang kehilangan ayah dan kakaknya dalam waktu berdekatan di masa pandemi 2020-2022. Usman juga merekam kegetiran saat prosesi pemakaman yang tidak hanya berjalan normal, saat keluarga hanya bisa menatap layar dan juga menjemput jenazah dalam kesunyian. Dan juga responder secara lirik, lagu ini juga menawarkan janji kesembuhan instan, melainkan tentang keberanian untuk bertahan dan berjalan dalam kegelapan bersama orang-orang terdekat. Dan responders, proses dari lagu ini ya lahir dari diskusi santai Kios Ojo Chaos bersama musisi Reza Rian. Lagu ini terinspirasi dari progresi akor gelap yang muncul saat mereka mengaransemen ulang lagu Perempuan Gembala. Aransemen ini menyebutkan visi musiknya kali ini dipengaruhi oleh David Bowie dan Neil Young dengan arah produksi yang menuansa Joy Division dan Bjork. Itu tadi ya semuanya, tapi kita yang pertama di jam kita yang pertama tentunya. Dan sudah masuk melalui WhatsApp kita tentunya dari Bang Alvinel, Bang Alvan ya. Assalamualaikum Kak Cici, selamat siang, semoga sehat selalu. Halo juga Bang Alvan, sehat selalu ya Bang Alvan juga ya. Dan responders, buat Bang Alvan kayaknya yang mau request lagu atau mau nyapa-nyapa aja nih. Kalau kamu mau nyapa-nyapa doang, aduh. Halo Bang Alvan, tanpa sapaan kurang gak sih kalau gak ada requestan-requestan lagu nih Bang Alvan Arif Avandi. Dan buat kamu nih responders yang tentunya mendengarkan Cici pada siang hari ini juga bisa ya tentunya seperti Bang Alvan menyapa-nyapa tentunya melalui kontak WhatsApp. Ataupun juga yang mau request-request lagu tentunya, ayo dong Cici tunggu sampai dengan jam 3 nanti. Dan responders, kita akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa orang yang berkarakter itu tahan banting? Orang demikian tidak takut akan kegagalan. Menurut William Feder, ada dua jenis kegagalan yang biasanya terjadi pada orang yang tidak tahan banting. Pertama, orang yang berpikir tetapi tidak pernah bertindak. Dan kedua, orang yang bertindak tetapi tidak pernah berpikir. Di lapangan golf terbaik di dunia, di Pebble Beach, California, pada hole ke-7, ada sebuah pohon yang tumbuh di karang. Bentuknya tidak menarik, tetapi aneh. Itu adalah satu-satunya pohon yang bertahan hidup di karang tersebut. Ia selalu dikerumuni orang dan dilukis orang banyak. Mengapa orang tertarik akan pohon yang tidak menarik itu? Pohon ini telah membuktikan bahwa ia adalah pohon yang tahan terhadap ancaman alam. Setiap badai datang, pohon itu patah, tetapi akarnya tetap ada dan bergerak makin ke dalam setiap kali badai menghantamnya. Setelah mengalami berbagai badai, ia tidak mati. Akarnya bahkan makin ke dalam, dan akhirnya pohon itu dapat bertumbuh di atas karang dan dikagumi orang. Orang yang berkarakter itu tahan banting. Ia terus dapat mengatasi kesulitan yang datang. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat siang Responer, semoga kamu tetap semangat terus ya dalam menjalankan aktivitas kamu. Apalagi siang hari ini ya, identik dengan mata-mata yang mengantuk, lelah. Iya Responer sih, apalagi sekarang jam-jam waktunya makan siang. Dan buat kamu yang lagi siap-siap untuk menjalankan ibadah sholatnya, selamat menjalankan ibadah sholat zuhurnya Responers. Dan buat kamu nih yang lagi makan siang, makannya jangan dikit ya, tapi jangan sampai juga kekenyangan, karena kalau misalkan kekenyangan kamu bakal ngantuk, Cici jamin itu ya. Karena Cici biasanya ya kalau makan siang itu pasti ngantuk, abis zuhur itu pasti ngantuk ya. Dan tentunya di Respon 40 Music yang bakal menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 nanti, Cici bakalan memutarkan lagu-lagu favorit kamu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea ya Responers. Tapi bintang utama kita adalah mengenai topik yang pertama adalah mengenai artis-artis favorit kamu, musisi-musisi favorit kamu, serta rekomendasi film buat kamu nonton bersama keluarga, pasangan, dan juga kekasih. Siapa nih yang mau malam mingguan? Kalau sekarang sih lebih malam Senin ya, malam Seninan bersama pacarnya nih. Ayo dong bergabung bersama Cici, dan tentunya dengarkan Cici melalui streaming juga bisa di www.responradio.com atau melalui aplikasi di Jati Radio. Dan di topik kita kedua nih, di jam yang pertama datang dari IAJ Gen Gandeng Desainer Indonesia RM Mediandra, nah kayak di single Feel Myself. Penyanyi dan penulis asal Amerika Serikat, IAJ resmi rilis single comeback terbarunya yang berjudul Feel Myself di bawah naungan label Position Music, dan lagu ini menjadi penanda babak baru dalam perjalanan musiknya yang semakin jujur dan introspektif. Diproduksi oleh Kyle Reid, Feel Myself menyuguhkan arsitektur suara yang dinamis, dan lagu ini dibuka dengan irama yang surfing yang bergerak lincah dan terkadang berhenti mendadak, lalu meleset cepat di sela-sela permainan bass yang hangat. Dan juga ya Responers, gaya bernyanyi IAJ serba cepat berpadu apik dengan synth penuh distorsi dan memuncak pada bagian chorus anthemic yang mengajak pendengar untuk ikut kembali membumi di tengah ketidakpastian. Dan Responers, selanjutnya adalah ketegangan emosional ini disalurkan lewat aransemen musik, terutama saat synth berdistorsi masuk di bagian pre-chorus yang diiringi seruan penuh kelegaan, yeah, it's got to be back. Dan itu ya Responers, topik kita yang kedua tentunya di jam kita yang pertama ini. Dan sudah bergabung tentunya dari WhatsApp, datang dari Bunda Dua Putri. Selamat siang Nak Cici, selamat siang juga Bundaku. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul Impossible dari James Arthur. Dan salam-salam untuk semua krusi Respon dan semua Responers istimewa untuk Nak Cici, tentunya terima kasih. Terima kasih juga Bundaku tentunya. Dan tidak hanya melalui WhatsApp ya, sudah bergabung pula Bang Bizar tadi yang dari live TikTok kita, yang mau dengerin lagu Tulus Andai Aku Bisa. Oke, bakal Cici cari dulu ya Bang Bizar. Tapi sambil mencari lagunya, mari kita dengarkan dulu special request dari Bunda Dua Putri, yaitu James Arthur Impossible.

0: Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Yes, 93,8 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Respon 40 Music yang bakal memutarkan lagu-lagu favorit kamu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, serta akan membacakan bintang utamanya, yaitu tentang topik artis-artis favorit kamu dan juga pastinya dengan musisi-musisi serta film-film yang bakal menjadi rekomendasi buat nonton bersama keluarga, pasangan, atau juga kekasih. Dan di topik kita yang terakhir ini datang dari film yang akan tayang, yaitu By Ends Means, dengan jenis film yaitu Cream Action. Siapa nih yang di sini suka banget sama film action? Boleh dulu nih untuk dicatat dulu sebagai catatan kecil untuk nonton nantinya, karena ini bakalan tayang. Jadi ditunggu aja ya kapan tayangnya, dengan jenis

dengan produser yaitu Stephen Levinson, Mark Wahlberg, serta sutradara yaitu Elegance Bratton, penulis yaitu Sacha Penn, serta produksi yaitu North 56 dengan sinopsis yaitu berlatar Amerika Serikat tahun 1960-an di Mississippi. Dari kisah nyata By Any Means menceritakan tentang seorang agen FBI kulit hitam yaitu Yahya Abdul Mitin II dan seorang pembunuh bayaran mafia terkenal Mark Wahlberg yang terpaksa bekerja sama untuk menyelidiki pembunuhan pemimpin hak-hak sipil di Mississippi pada tahun 1966. Misi mereka adalah melacak anggota Ku Klux Klan dan menyelesaikan kasus tersebut dengan cara apapun. Dan responders tentunya ya, tidak hanya dengan lagu-lagu ini. Sebelum menutup perjumpaan kita di jam yang pertama, mari kita dengarkan dulu spesial lagu tentunya datang dari responders kita yang sudah bergabung melalui live TikTok ya tadi. Yaitu yang pertama datang dari Bang Ravinko yang mau dengerin lagu dari Caleb J di balik pertanda dan juga special request tentunya datang dari Bang Fendi yang mau dengerin lagu dari Ari Lasso, Cinta Terakhir.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,8 merespon radio, radio keluarga Anda. Dan tidak terasa ya responer sudah berada di penghujung jam pertama saja nih, karena sudah 3 topik ya yang sudah kita bahas. Dan jangan kemana-mana responers, karena Cici bakalan kembali lagi tentunya di jam kita yang kedua. Masih akan membacakan topik-topik favorit kamu, yaitu tentang artis-artis favorit kamu, dan juga ya responders dengan film-film rekomendasi buat kamu. Dan sebagai lagu penutup, mari kita dengarkan dulu satu lagu dari Samuel Cipta, Jaga Terasa, special request dari Kak Siti Kusmini yang sudah bergabung melalui live TikTok. Tetap di 93,0 FM, respon radio, radio keluarga Anda. Kita akan ketemu lagi di jam berikutnya.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai, kita ketemu lagi tentunya di jam kedua di program Respon 40 Music di Respon Radio 93,0 FM. Tadi gimana nih setelah mendengarkan lagu dari Nabila Takiyah yaitu Cegel, apakah jiwa-jiwa kamu nih responers yang sedang mendengarkan ini langsung bergejolak sehingga ingin menjadi Cegel, cewek gil? No, responders. Cukup hanya request lagu bersama Cici tentunya dan juga mendengarkan topik-topik kita yaitu di program Respon 40 Music yang bakalan memutarkan lagu-lagu favorit kamu yaitu pop Indo, manca dan Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 dan bintang utamanya adalah topik-topik mengenai artis-artis favorit, musisi-musisi favorit kamu dan juga rekomendasi film yang bakal kamu tonton nih bersama keluarga, pasangan dan juga teman-temannya kamu. Dan di jam kita yang kedua ini ya responder sudah Cici siapkan 3. Okay, di jam ini adalah 3 topik ya yang paling menarik buat kamu dengerin pada hari ini dan juga di jam ini. Jadi jangan kemana-mana responders karena kita bakalan dengerin satu lagu dulu deh dari Selena Grace, Sumpah Mati.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Respon 40 Music. Dan sesuai dengan Cici tadi ya, aduh belibet banget nih, kurang minum. Moga Responnya memberikan aku minum, yaitu dengan memberikan pujian. Soalnya Cici lagi haus nih, aduh hai jangan ya Responnya. Dan tentunya di topik kita yang pertama ini datang dari Kotak. Resmi jadi band independen, rilis single YOLO sebagai tanda era baru. Setelah lebih dari 2 dekade mewarnai industri musik tanah air dan menghabiskan 18 tahun di bawah naungan label rekaman, grup band rock Kotak resmi mengumumkan langkah besar dalam karir mereka, yaitu Kotak kini memilih untuk melangkah sebagai band independen. Sebuah keputusan yang menandai babak baru perjalanan musikal mereka. Langkah baru ini dirayakan dengan peluncuran single terbaru dengan berjudul YOLO, You Only Live Once. Dengan lagu ini bukan sekedar karya musik biasa, melainkan sebuah rock anthem yang dirancang untuk membangkitkan semangat pendengarnya agar berani keluar dari rasa takut dan mengambil kendali penuh atas hidup mereka sendiri. Dan bagi para personel Kotak, bertransformasi menjadi band independen bukan hanya soal perubahan sistem kerja atau juga manajemen, melainkan keputusan untuk merupakan wujud keberanian, kembali mempercayai insting bermusik mereka tanpa batasan. Semangat kemandirian inilah yang kemudian dituangkan ke dalam lirik dan melodi dari lagu YOLO. Dan lagu ini lahir dari pengalaman nyata tentang bagaimana rasanya meninggalkan zona nyaman dan memulai sesuatu dari nol, dan melalui penggalan lirik seperti aku yang dulu pemalu, tak lagi mau hidup begitu, hingga pesan self-improvement, jangan jadi beban. Kotak mengajak pendengar untuk menikmati proses pendewasaan tanpa harus merasa tertekan oleh ekspektasi luar. Dengan karakter rock yang autentik, secara musikal YOLO tetap mempertahankan DNA Kotak yang selama ini dikenal oleh publik, yaitu riff gitar yang tajam dan kuat, serta chorus yang megah dan mudah dinyanyikan bersama sing along. Dan lagu ini menonjolkan energi yang mampu membakar semangat, terutama melalui hook yang repetitif dan juga kuat. Dan itu tadi ya Rasmaner, topik kita yang pertama di jam kita yang kedua. Dan sebelum Cici mempecahkan topik kita yang kedua, tentunya di jam kita yang kedua juga, mari kita dengarkan lagu-lagu berikut ini. Enjoy!

0: kayaknya sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: Warm 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

Yo masih di 93 kamar live respon radio, radio keluarga Anda. Gimana nih kabar kamu di jam setengah dua ini? Masih semangat gak sih untuk menjalankan aktivitasnya? Harusnya masih ya, apalagi kamu yang mungkin sekarang udah habis makan siang. Jangan sampai kamu mendengarkan Cici tentunya seperti mendongeng sehingga kamu tertidur ya responders. Harusnya kamu itu semangat dalam menjalani aktivitas, apalagi sekarang hari Minggu. Dan buat kamu nih responders yang sekarang mungkin aja lagi bersantai tentunya dengan mendengarkan Cici, selamat menikmati aktivitas kamu dan selamat weekend ya. Dan tentunya responders, di topik tank kedua di program Respon Forte Music ada nih rekomendasi film bagus yang akan tayang di 3 September nanti di bioskop, yaitu Bapak Mukiper. Siapa nih di antara responders penyuka sepak bola? Ayo dong merapat di sini dan dengarkan rekomendasi film dengan jenis film yaitu drama, sport serta komedi dengan produser yaitu Wione Supangkat, Patricia Cunadi, dan juga Garnet. Dengan sutradara yaitu Odi Harahap, dengan penulis Titin Watimana, Aaron Hart, serta diproduksi oleh tim Intellectual Media Indonesia. Dengan sinopsis film yaitu Warto yang diperankan oleh Fedi Nuril, seorang penjual ikan sekaligus mantan kiper Tarkam ingin membantu anaknya Dino yang diperankan oleh Ali Fikri, seorang striker berbakat. Menang Tarkam Super Cup agar dilirik oleh pencari bakat, namun hubungan ayah anak telat lama renggang membuat Dino enggan menerima bantuan oleh Warto sang ayah. Saat tim kebanggaan Dino Serigala Sakti dibajak oleh konglomerat lokal tepat sebelum final, Warto melihat kesempatan terakhir untuk memperbaiki segalanya. Ia nekat membentuk ulang tim dari para serigala tua yang kini sudah jadi bapak-bapak pasar seperti kuli panggul, hansip, montir, hingga beberapa preman serta satu kiper yang tak lain dan tak bukan adalah dirinya sendiri. Mampukah seorang bapak memenangkan pertandingan sekaligus merebut kembali kepercayaan anaknya? Buat kamu yang penasaran tentunya dengan film ini yang akan tayang di tanggal 3 September besok, ayo dong langsung saja kamu tulis ya tentunya dengan judul lagu Kiper, Bapakmu Kiper ya. Dan responders, kita akan ketemu lagi tentunya di jam kita yang kedua, di tapi kita yang ketiga, tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,8 FM Responder Radio, radio keluarga Anda. Wow, Responders, kita sekarang sudah berada di topik kita yang terakhir di jam kita yang kedua tentunya ya Responders. Tapi sebelum tentunya Cici menutup perjumpaan kita, Cici bacakan terlebih dahulu yaitu Gandeng Arlida Putri, Darboy Gang rilis lagu Bakul Sayur, Kisah Perjuangan dan Cinta Sederhana. Setelah konsisten menghadirkan deretan karya bertema patah hati, Darboy Gang kini kembali dengan warna yang berbeda melalui lagu tersebut yang terbaru dengan berjudul Bakul Sayur. Musisi asal Jogja ini membawa narasi yang lebih ringan, hangat dan penuh semangat tentang perjuangan hidup serta ketulusan cinta. Lagu ini bukan sekedar imajinasi kreatif, melainkan refleksi mendalam dari perjalanan hidup Darboy.

yang kuat, cerita dan juga pekerja keras yang dianggap mampu mempresentasikan energi positif dari lagu tersebut. Dan melalui lirik, aku ora modal ngomong tak bukti ke sesandingan karokowe nganti ampong. Darboy ingin menekankan bahwa cinta sejati adalah tentang pembuktian melalui tindakan dan kesediaan untuk menemani pasangan di titik-titik terendah. Kita tadi ya respons tentunya di topik kita yang ketiga, alias di topik terakhir di perjumpaan kita di jam kedua di program Respon 40 Music. Dan responers, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu ini sebagai penghantar dan juga penutup perjumpaan kita di jam kita yang kedua.

weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Musik Nusantara.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan sudah tiga topik ya yang Cici bacakan, dan sudah beberapa lagu juga yang sudah Cici putarkan. Sekarang kita sudah berada di penghujung jam kedua. Waduh, sudah 2 jam berlalu ya Responers, tapi tenang saja, karena Cici akan kembali lagi hadir tentunya di jam kita yang ketiga, masih dengan topik-topik mengenai artis favorit kamu, musisi-musisi favorit kamu, serta rekomendasi film yang cocok buat kamu nonton bersama keluarga, pasangan, dan juga kekasih kamu nih. Karena hari ini adalah hari Minggu, jadi luangkan waktu kamu sejenak untuk beristirahat. Coldplay Clocks.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Respon 40 Music di jam kita yang ketiga alias di jam terakhir Responers. Gimana nih, masih semangat belum? Masih semangat ya tentunya dan Responers. Cici akan menemani kami tentunya dari jam 12 siang sampai dengan jam 3. Dan selama 1 jam ke depan Cici bakal memberikan informasi mengenai film-film favorit kamu. Ya, rekomendasi tentunya, rekomendasi film yang bakal kamu tonton bersama keluarga, pasangan dan juga kekasih kamu nih. Misalnya kalau ada, dan kalau nggak ada tentunya dengerin aja ya Responders ya. Dan tidak hanya itu ya, tetapi juga bakalan ada yaitu informasi mengenai musisi-musisi favorit kamu dan juga artis-artis favoritnya kamu. Nah, di topik kita yang pertama ini, di jam kita yang ketiga tentunya di Responders, bakalan Cici bacakan ya tentunya dari siapa hayo. Oke, bakal Cici spill tapi nanti dulu. Dan kita dengerin dulu satu lagu dari Blue, Goldie.

Yo, di 93,8 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music, tentunya di jam kita yang ketiga alias di jam terakhir. Dan di topik kita yang pertama nih, responers datang dari Ziva. Siapa sih yang gak tahu Ziva Magnolia? Isi lajur suara dan berperan di film Ayah Aku Mau Cerita. Aktivis dan juga penyanyi Ziva Magnolia mengungkap kisah di balik keterlibatannya tidak hanya sebagai pemeran, tetapi juga sebagai pengisi lajur suara soundtrack original film Ayah Aku Mau Cerita. Dan Ziva mengatakan lagu ini berjudul Pelindungmu dan dirancang secara khusus agar lirik dan melodinya selaras dengan plot serta emosional yang diangkat dalam layar lebar. Ia juga mengingatkan bahwa film beserta lagu tema tersebut akan resmi dirilis secara luas pada 20 Agustus mendatang dan sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyaksikannya di bioskop. Penonton Ziva yang kemudian ditutup dan dengan sesi foto bersama dengan pemain film Ayah Aku Mau Cerita yang juga tampil dalam kesempatan tersebut. Pasangan di kehidupan nyata Vino G. Bastian dan juga Marsha Timothy berperan sebagai rival di balik lebar dalam Ayah Aku Mau Cerita diadaptasi berbahasa Indonesia dari film trailer Jisham karya Jitu Joseph yang diproduksi Falcon Pictures serta ditulis dan disutradarai oleh Daniel Rifki. Pemeran pendukungnya termasuk dengan Niken Anjani, Ziva Magnolia, Gunawan Sudrajat, Rizky Hanggono, Bima Azriel, Sedana Agung, dan juga Queen Bilkis. Poster filmnya turut menampilkan ekspresi menarik dari Marsha Timothy dengan tatapan mata tersembunyi oleh kacamata gelap yang membingkai adegan sepasang suami istri diperankan oleh Vino dan juga Niken Anjani sedang memeluk putri mereka yang diperankan oleh Ziva Magnolia. Dan itu tadi ya responders, tentunya di topik kita yang pertama di jam kita yang ketiga. Dan sebelum Cici membacakan di topik kita yang kedua, tentunya di jam kita yang ketiga lagi nih responders, mari kita dengarkan dulu lah lagu-lagu, tentunya lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan buat kamu yang mau bergabung bersama Cici pada sore hari ini, tentunya bisa saja melalui kontak di 082155668003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp tentunya di 08116622930. Selain itu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita. Langsung saja cek dan juga DM akun Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Jadi berikan ya responders, tentunya seluruh playlist-playlist terbaik kamu pada sore hari ini. Dan buat kamu tentunya bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi yang bakal menarik dan juga yang bakal menemani waktu kamu. Feby Putri, usik.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sudah berada di jam 2:25 saja ya Responers. Artinya kurang lebih setengah jam lagi nih untuk Cici menemani waktu kamu tentunya di program Respon 40 Music yang bakal memberikan informasi mengenai artis favorit kamu, musisi favorit kamu, dan juga rekomendasi film buat kamu nih. Jadi topik kita yang kedua tentunya ya Responers, di jam kita yang ketiga datang dari film nih. Yang pertama yaitu Ayah, Aku Mau Cerita, dengan jenis film yaitu drama family, dan juga dengan produser yaitu Fredika, serta sutradara yaitu Daniel Rifki, penulis Daniel Rifki, serta dari tim produksi Falcon Pictures. Dengan sinopsis yaitu hidup Andi Budiman yang diperankan oleh Vino Gebastian, berjalan sederhana bersama sang istri yaitu diperankan oleh Niken Anjani, dan kedua anaknya di desa Banaran, dan semuanya berubah ketika putri remaja Ziva Magnolia menjadi korban pelecehan oleh sang pemuda. Dalam upaya membela diri, sang putri melakukan perlawanan yang berujung kepada kematian pemuda tersebut, dan masalah menjadi jauh lebih rumit ketika diketahui bahwa korban adalah putra tunggal seorang kapolres. Saat seluruh aparat kepolisian bergerak untuk mencari kebenaran, Andi, seorang pria sederhana yang hanya mengandalkan kecerdasan, insting, dan pengetahuan yang ia peroleh dari film-film yang ditontonnya, harus melakukan segala cara untuk melindungi keluarganya. Dan itu tadi ya Responders, tentunya di topik kita yang kedua, dan mirip banget ya dengan, dan film ini akan ditayangkan di bioskop itu tanggal 20 Agustus. Tadi kita juga sudah membahas tentang ini juga nih, dari soundtracknya Ziva Magnolia yang bakalan memutarkan lagunya juga tentunya di film ini. Waduh, jadi gak sabar ya untuk penggemar-penggemar Ziva, dan juga yang pastinya bakal bikin mewek sih ya dengan film ini. Dan film ini bisa ditonton oleh remaja 13 tahun ke atas. Jadi pas banget nih untuk nonton bersama keluarga, pasangan, dan juga teman-temannya kamu. Sebelum masuk kepada topik kita yang ketiga tentunya di jam kita yang terakhir, mari kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini. Tiara Andini, Bukan Untukmu.

0: 9 pemandu lagu diamankan Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman dalam razia hiburan malam.
1: Tahukah kamu, ketika aturan mulai diabaikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Jam operasional yang tidak dipatuhi, kebisingan yang mengganggu, atau aktivitas yang melanggar ketentuan dapat mengurangi kenyamanan lingkungan dan juga mengganggu ketentraman bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar aturan, lingkungan menjadi tidak tertib, warga kehilangan rasa nyaman, dan suasana yang seharusnya aman berubah menjadi tidak kondusif. Padahal, ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ketertiban dimulai dari kesadaran setiap individu untuk menghargai hak orang lain dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, patuhi aturan yang telah ditetapkan, hormati jam operasional usaha, jaga ketenangan lingkungan, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika setiap orang menjalankan perannya, kita sedang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis untuk semua. Karena ketertiban bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi wujud dari kepedulian terhadap sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,5 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sudah siap nih Responers dengan topik kita yang terakhir, tentunya di jam kita yang terakhir juga di program Respon 40 Music yang telah menemani waktu kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 ini. Dan jam 3 ini ya Responers, dan di topik kita ini ada film, yaitu Paw Patrol The Dino Movie, dengan jenis film yaitu Animation Adventure, dengan produser Laura Clone, Jennifer Duke, dengan Tony Stevens, dengan sutradara yaitu Carl Brunker, dengan penulis film yaitu Carl Brunker Bob Marlin, dengan produksi film yaitu Paramount Pictures. Dan film ini telah tayang ya Responers, yaitu 14 Agustus kemarin. Dan jadi buat kamu yang nonton, bisa banget langsung saja nonton di bioskop, apalagi sekarang Minggu ya, waktunya kamu untuk nyet quality time bareng keluarga, bareng pasangan, dan juga bareng teman-teman, karena film ini dari semua umur ya, sebenarnya gak ada batasan umur sama sekali. Dengan sinopsis film yaitu Rider dan tim anjing penyelamat harus mendarat darurat di sebuah pulau tropis terpencil akibat badai. Dan di sana mereka memutuskan untuk menemukan dunia prasejarah penuh dinosaurus dan bekerja sama dengan Rex, sesosok anjing yang ahli tentang dinosaurus. Karena sebuah kecerobohan, mereka harus bekerja sama untuk melindungi penghuni pulau dari ancaman letusan gunung berapi. Dan

0: Komisi 9 DPR RI hari ini mengadakan rapat kerja. Matian lah TV itu Rina. Ala jam 3 hari kumah.
1: Baano tu dah. Emang yo lah jam 3 hari. Tapi mai ngala rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Dia gak sero lo mandanga seketik ha.
1: Ayo lah dah. Yo gak sero lo mandanga mah. Satu lari nama mendanya cik mua.
0: Ha, kemarilah, marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam gewak beko ke orang-orang nan dekat di awak. Kok aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ha, cubalah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo, iyo sero ya.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja bakabuang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir satiok hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bakabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

93,8 FM Respon Radio, Radio Klar KND. Dan sudah 3 jam berlalu ya Responders. Dan sudah 9 juga nih topik-topik yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Dan Responders, Respon 40 Music akan kembali lagi hadir setiap satu minggu alias weekend ya, di jam 12 siang sampai dengan jam 3. Dan jangan kemana-mana Responders, karena setelah ini bakalan ada program yang bakal menemani waktu sore hari kamu dari jam 3 sampai dengan jam 6, yaitu program Lama Mana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan dari Responders semuanya. Jadi buat kamu langsung aja ya, langsung aja gercep dan juga hubungi kita ya di 082155-6803 atau di 081-6622-930 biar kamu gak ketinggalan untuk request lagu nih bersama Dila nanti. Dan kita akan kembali ya Responders, ketemu lagi di program-program selanjutnya. Jadi stay tune ya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kesepian tanpa kasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Menurut.

0: Ya, 93,0 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu serato dendang-dendang Minang kesayangan dun sana kasadonyo di sore hari ko. Tentunya kita sudah berada di hari Minggu, 6 Agustus 2026 yo, tentunya tinggal satu hari lagi yo. Berarti bisa masih libur ya dun sana karena menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tentunya senang sekali rasanya Dila bisa kembali hadir menyapu dun sana di sore hari ko. Dari jam 3 sampai jam 6 beko dengan requestan serato lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dun sana di sore hari ko. Tadi sudah bergabung bersama kita Ajo Anih yang alah menelepon kita angkat dulu teleponnya ya dun sana. Halo, assalamualaikum Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabarnya Ajo?
1: Kabar alhamdulillah sehat. Dila, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat pula Ajo.
1: Syukur alhamdulillah Dila.
0: Iya Ajo.
1: Makan Dila kah?
0: Allah baru sudah makan bana kok lo Jo. Tadi kasiaran setengah jam mau makan bae lo stek kan.
1: Ya lah, indah makan anak kos lah, Alhamdulillah.
0: Oh, indah dong.
1: Makan anak kos lah tu.
0: Iya.
1: Betul lah, jominya.
0: Indah dong, indah. Alhamdulillah lain nasi ramas tadi, sabung kue.
1: Jaga kesehatan di lah, aku lagi dekat tanggal 20 aja di lah.
0: Iya. Apa kabarnya kini lagunya kini tu?
1: Kabar lagunya kini.
0: Halo. Halo. Halo Jo.
1: Halo Dila.
0: Iya Jo.
1: Apa luah disangko paragih dijuo dari Fauzana?
0: Paluah disangko paragih juo dari Fauzana featuring David Istanbul.
1: Iya.
0: Iya, adeh. Salam-salamnya untuk siapa kau Jo?
1: Ya salam bertemu untuk salam untuk Dila sekeluarga. Ya salam mereka ya Dila.
0: Iya.
1: Ya. Ada cara menjadi terbinang di tempat Dila setelah tu?
0: Itulah Jo. Mungkin kayak ada mah Jo. Tapi nak ada berkontribusi Jo.
1: Ada siko hari Sabtu bisu rencana ni lah.
0: Ada Sabtu bisu rencana Jo. Iyo.
1: Yang acara bisu ada Jo sebagian orang buat di daerah siko.
0: Iyo sama. Tak merata banal ada Jo. Mungkin di kampung di lalu nolai dah baru mah. Mau ke kie Padang Pinang ya baru lo.
1: Di siko hari anu hari Sabtu bisu rencana. Mudah-mudah lah. Encak cuaca. Situasi mendukung lah di lah.
0: Iyo Jo. Iyo.
1: Ayo mudah-mudahan kita.
0: Salam-salamnya untuk siak ini kau Jo.
1: Salam untuk Sado Kru Respon Radio. Salam untuk Bunda Queen, Nenek Ina, Bunda Dua Putri. Salam untuk Uda Jess, Pak M. Salam untuk Uda Sultan Pamenan. Salam untuk Cik Perabot di Kota Tengah, Kota Padang. Salam untuk Sado Penengah Setia Respon Radio di Masa Jawa Barat 2 Adila.
0: Adi Jo, terima kasih banyak ya Jo. Semoga sehat selalu ya Jo.
1: Ya amin, mudah-mudahan Dila. Dila mudah itu Jo.
0: Iya Jo, iya iya.
1: Jaga kesehatan Dila.
0: Iya Jo, sebentar lagi kuliah rencana.
1: Iya,
0: sebentar lagi masuk kuliah Jo.
1: Iya, jaga-jaga aja kesehatan Dila.
0: Iya Jo.
1: Iya, banyak-banyak nama tanggang Dila.
0: Iya itulah.
1: Batanggang lah di semester terakhir nak ada Dila. Batanggang sampai subuh ke menyelesaikan revisi itu biasa tu Dila.
0: Itu biasa tu nak Jo untuk masa depan lah Jo.
1: Iya tapi kalau dia awal-awal aku jam batanggang nak Dila.
0: Iya Jo.
1: Aku pasti akhir drop lo begitu kan. Iya itu ya Dila.
0: Iya Jo.
1: Aku lanjut masih tung.
0: Adi Jo lanjut masih tungkin Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ajo Anih yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan dun sana kasadonyo. Mungkin untuk dun sana yang request-request bersama Dila di program Lama Bana di sore hari ko, boleh Bana bergabung bersama Dila dun sana. di 08215566803 atau yang nyo telepon tak ajo anih tadi boleh bana yo. Gabung saja di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sana yang nyo request melalui sosial media kita boleh bana yo di Respon Radio 93,0 official. Kita ada Facebook dan jangan lupa dengan kita di streaming ya dun sana di www.responradio.com. Di sore hari ke sudah bergabung pula bersama kita. Seperti biasa ada bunda kesayangan kita yang sudah bergabung di sore hari ke. Ada Bunda Dua Putri. Sore Nadila, sore juga Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Cabik di Dalam dari Roger Firdaus. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responers istimewanya untuk Nadila tentunya. Makasih. Sama-sama bundaku, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang masih nio request-request lagu-lagu Minangnya atau yang nio bergalau-galau manja dengan lagu-lagu Minangnya, memang agak sendu-sendu hari atau langi di sore hari kayak dun sana, atau yang nio bergoyang-goyang ria boleh bana dun sana, nanti akan kita putarkan lagunya ya. Dan untuk itu, satu lagu dari Fauzana featuring David Istanbul yang berjudul Paluah Disangkau Paragehan Juwo. Special request dari Uda Ani yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, kalau seseorang meninggal, kita dapat menguburnya. Tetapi karakter dari orang itu akan tinggal tetap dan diingat oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Karakter itu tidak berubah, ia hanya berkembang. Artinya, kalau kita mempunyai dasar karakter yang kuat, kita hanya dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Sebaliknya, dengan karakter yang lemah, ia tidak akan bertumbuh. Kalau orang yang berkarakter kuat mengalami kegagalan, selalu ada kekuatan untuk membentuk kembali karakternya. Ia akan menikmati kesulitan yang dihadapinya, karena orang berkarakter sadar bahwa dengan kesulitan yang ia hadapi, ia sadar akan batas kemampuannya. Kualitas-kualitas terbaik karakter tidak dihasilkan dari usaha kita, melainkan dari Tuhan. Karakter adalah sebuah usaha yang melibatkan kerja keras setiap hari. Karakter adalah hasil dari dua hal, sikap mental dan cara mengatur waktu. Karakter terbentuk melalui kehidupan sehari-hari. Karakter terbentuk melalui pendisiplinan keinginan. Karakter terlihat pada saat orang menghadapi krisis. Karakter tidak terletak pada pemikiran, tetapi pada keinginan. Nah, sudahkah Anda memiliki karakter itu? Milikilah sekarang juga untuk sukses Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, satu lagu dari Roger Firdaus, Cabiak di Dalam, special request dari Densana Ito ya, dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung melalui WA Kito di sore hari kok. Tentunya untuk Densana yang new request-request bersama Dila, boleh banget ya langsung saja bergabung bersama kita di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA Kito di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk Densana yang request-request melalui sosial media. Boleh banget ya Densana langsung saja gabung di Respon Radio 93.0 Official. Dan tentunya di sore hari ke akan ditemani bersama Dila ya Densana, tentunya dengan requestan-requestan serta lagu-lagu dan yang dinang minang Densana. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada penyihir tampan deh, masya Allah, penyihir tampan namanya Densana. Ini udah ngakak satu lagu dari Boy Sandi yang berjudul Rindu di Awan Biru. Dan tadi juga ada special request pula dari Bang Simo yang ini mendengarkan satu lagu dari Ipang yang berjudul Cinta Larangan Adai. Dan ada pula dari Kang Mas yang ini mendengarkan satu lagu dari Hadina yang berjudul Piturah Alam Minangkabau. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan tentunya untuk Densana yang new request-request bersama Dila di sore hari ko. Yang new lagu Minangnya diputarkan dan didengarkan di sore hari ko, boleh banget ya. Langsung saja bergabung bersama Dila di kontak kita 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan untuk itu kita dengarkan dulu lah satu lagu dari Boy Sandi, Rindu di Awan Biru. Katanya Bang Penyihir Tampan ingin bernostalgia dengan lagu-lagu dari Boy Sandi. Oke, tanpa berlama-lama, Boy Sandi, Rindu di Awan Biru.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu dari Hadina Piturah Alam Minangkabau ya, special request dari Bang Kang Mas. Tentunya lagu kok memiliki makna ya, berisi pituah orang untuk orang Minang supaya pandai menjago kato, tingkah laku, baso basi, jo ada. Nah orang Minang harus saling bamu fakai, punya budi nambaya, starato jangan lupa jo pituah orang tua jo ada Minangkabau. Tentunya jago kato, jago budi, patuhi adat dan

lupo pituah orang tuwo. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan Dunsana kita di sore hari ko. Kali ko sudah bergabung bersama kita Dunsana. Ado Aka Ika yang nyoman dengan satu lagu dari Diana Viana yang berjudul Cinto Ditunggangkan. Dan tadi ada special request pula dari Abang, dari Bang Fendi yang nyoman mendengarkan satu lagu dari Adesa Dewa yang berjudul Merantau. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang new request bersama Dila, boleh banai gabung saja di 082155668003. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Dan untuk itu satu lagu dari Diana Viana, Cinto Ditunangkan, special request dari Kak Ika yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini.

satu lagu dari Diana Fiana, Cinta Ditunangkan, special request dari Kak Ika yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan tentunya lagu ko sudah menghantarkan kita di menit ke 55 di program Lama Banah di jam pertama ko, dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan dan sanak kasadonyo, dan kita tutup dengan satu lagu dari Adesa Dewa, Merantau, special request dari Bang Fendi.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

lagu dari Rayola yang berjudul Tanah Pusako ya. Special request dari Bang Ipan yang sudah kita putarkan untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua di sore hari kok. Dan masih bersama di lagu Dunsana, akan ditemani Dunsana 2 jam ke depan kok dengan requestan lagu-lagu serato dendang-dendang minang kesayangan Dunsana di sore hari kok. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada Abang Farhan ya. Tadi yang request ingin mendengarkan satu lagu dari Androids yaitu Danau Cinta dan Cinta Putih Bambu Ungu. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Dunsana yang request-request bersama Dila Buliah Bana, langsung saja marape cus di kontak kita di 082155666803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dunsana yang request-request melalui sosial media. Buliah Bana Dunsana, langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 official. Dan di sore hari kok ada pula Abang Sanjaya yo, yang new request lagu dari Hari Parentang yang berjudul Cinta Sapasukuan. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkanlah dulu satu lagu dari Andres, Danau Cinta, special request dari Abang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka. 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
1: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
0: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
2: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
0: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
1: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
3: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Cinta sapa sukuan dari Hari Perintang ya, yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Special request dari Bang Sanjaya yang sudah bergabung bersama kita. Dan tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan dan denang-denang minang kesayangan dan sanak di sore hari ini. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Uda Jess ya, yang sudah request melalui kontak kita ya. Kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik dan manis. Waalaikumsalam Uda. Selamat siang menuju sore dari Kota Kuala Lumpur. Selamat siang menuju sore juga Uda dari Pasar Baru Kasang ya Uda. Iringan doa untuk penyiar bertugas Dila dimurahkan rezeki, sehat badan, tercapai segala impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kuala Lumpur di sore nanko galok kah hujan. Mbak cuaca di kilometer 23 Kasang Dila. Sama itu Uda. Kilometer 23 Kasang sedang galok-galok pulau dah, sedang dingin-dingin menyelino. Request lagu Cinto Ba Amo dari Android Yodila, dan tadi ada tambahannya pulau dari Ratu Sigumbang nyau pulang kabatan. Oke udah. Salam spesial untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Angkel, Ajo Silva, Marin, Cici, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Sultan Letter W, Ajo Ani, Nenek Yumna, Anduang, Uda Ardi, Acia Aba, Mama Charlie Sigumbang, Farhan, Amak Kauci, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kato abak galok-galok manjo, siko kau mana disbatu ban abak galok-galok manjo. Oke, kita angkat dari Uda Sultan Letter W. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkak puga wak semua dilaku.
0: Eh, bak aku banyak sore hari kau dah ada sehat.
1: Kabar di sore hari ini kau lagi sehat walapiak kau.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau kabar Dila di sore hari kau bak aku.
0: Alhamdulillah sehat pulau dah.
1: Alhamdulillah. Nampak lalu dah.
0: Iya betul.
1: Lagi sehat tulis senang berarti kami.
0: Betul. Udah. Ni request aku apa kok?
1: Ni request kini kola kue ko dari Cika Andriani Pitar Wahmande.
0: Pitar Wahmande.
1: Iyo.
0: Pitar Wah.
1: Sudahlah lah mende kau Pitar Wah lah Pitar Wah itu.
0: Oke, tunggu dulu. Cika Andriani Pitar Wah orang rantau ada nyonya dah.
1: Pitar Wah mandi dah.
0: Indah, Pitar Wah dari Cika Andrian ni Pitar Wah Pitar orang rantau.
1: Oh, wah, wah. Bala bunyinya tu.
0: Itulah Ciboli dah ngalu ndak sih?
1: Ciboli tu dah ngalu.
0: Kita dah ngalu ni itu.
1: Kau le menggigi saya kau. Kita tambah bila-bila dia.
0: Iyo betul. Iyo. Bak kabar udah di sore hari. Kau dah sehat.
1: Kalau kabar kini kau lagi sehat walau piye ya. Terang adilah kau lah nan segala rindu-rindu lah sirna.
0: Iyo mana tu?
1: Iyo.
0: Dia deh. Salam-salamnya untuk si aku.
1: Salam-salamnya kau nak bertemu benda aku untuk Dila aku ha. Dan mewakili kru radio Respon. Salamnya untuk Pak Amrullah. Pak Ale tu. Pak Cik Pak Amrullah, Pak Ciknya ya.
0: Iya.
1: Aduh Dajes, udah beng-beng. Iya. Udah Ardi, Bunda Queen, Nenek Yumna, Mak Kak Uci, Bunda Dua Putri, udah Sultan Peminan. Aduh Jo namonyo tu dibungkui lah sarolah dilah.
0: Okey udah.
1: Memang nak sebut nama nak tembo kala aku ha. Dapat salam dah udah aku ha di kawasan meninjau aku.
0: Okey udah ditunggu lagunya udah.
1: Jadi ditunggu lagu di sini ko di la putar sini nanti.
0: Udah.
1: Spesial aku ha. Yang menemani. Yang menemani ko nak spesial aku apa kata dunia aku.
0: Iya betul apa kata dunia.
1: Ya terima kasih Dila.
0: Iya udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Sultan Letter W sudah bergabung bersama kita di sore hari ke dan sana. Dan tentunya masih bersama Dila ya. Masih dengan requestan-requestan terbaik dan sana. Kita lanjutkan kembali ya. Dari Uda Jess tadi ada pantun kemerdekaan dari Uda Jess di sore hari ke ya. Oke Uda. Sungguhlah asyik duduk di kereta, cakep. Keretanya baru membawa bendera. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta, semakin maju, berdaulat dan sejahtera. Amin ya robbal alamin. Udah mungkin seperti kata udah kembali ya, dan tadi ada special request pula. Dan masih ada pantun dari Uda, nak dua pantun sair yang adilah boleh Uda. Habis sholat Jumat membeli surat kabar, cakep. Hari Minggu membeli perhiasan emas, cakep. Semangat perjuangan teruslah berkobar untuk Indonesia maju, Indonesia emas. Terima kasih banyak ya Uda ya. Terima kasih apa namanya tuh doanya untuk Indonesia. Semoga Indonesia semakin berdaulat ya Uda ya. Dan tadi ada special request dari Pali yang dia mendengarkan satu lagu dari Kacang Manoge yang berjudul Mananti dari Kacang Manoge. Oke, Melda Avista. Oke, oke Pali, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu cipolah kita dengarkan dulu yo satu lagu dari Andres Cinta Bakmu, special request dari Uda Jazz.

0: Oi, Dek.
1: Apa dah?
0: Anu, Dek. Udah ado mau kasui nak pergi merantau.
1: Mangga udah karantau.
0: Mencari karajo. Ndak tentu pengenau dari kampung Kaledo.
1: Tu kau udah tinggal, Hawa.
0: Bukan itu, makasih udah. Basabah, Dek, di kampung dulu, Dek. Kok seandainya lagi berasaki udah ada rantau orang. Udah japui adik ke orang kampung.
1: Kok bah itu kata udah baiklah. Tapi jangan lupa awak ndak.
0: Ndak kata jarek dek pikir orang. Ndak kata lulu kaya bak umpan. Selama udah di rantau orang. Adik di kampung indah udah lupakan. Selamat tinggal dia.
1: Elok-elok di jalannya udah.
0: Ya dia.

0: Oh, Pak Datun.
1: Oi.
0: Kecen ka si Mel? Si Ujang nyo lah pulang tu, ha?
1: Ujang mano?
0: Ujang Baluy.
1: Pulang juga baca tu, Mano, din cukai duang jatung keko, lakuru yang nak din nyo buwe, berensek bana nyo, Mano.
2: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah. Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

Satu lagu dari Cika Andriani, Piturah. Piturah ma urang rantau ya, special request dari Uda Sutan Letterway yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan dan sana kita di sore hari ko. Kali ko ada Aurel yang nyium mendengarkan satu lagu dari Silva Hayati yang berjudul Takkan Nabilo Palalu. Dan tadi ada special request pula dari Abang Sanjaya yang minta dengarkan lagu lagi dari Opik featuring Shani yang berjudul Bidadari Sarugo. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk Don Sana yang new request-request bersama Dila, masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan satu lagu dari Silva Hayati, Takkan Nabilo Palalu, kita dengarkan dulu di sore hari kok.

satu lagu dari Silvayati Takar Nabilo Paralu, special request dari Aurel, sudah menghantarkan kita di menit ke-55 di sore hari ko. Dan tentunya masih akan ditemani bersama Dila. Dan kita tutup dengan satu lagu dari Opik featuring Sani, Bida dari Sarugo, special request dari Bang Sanjaya untuk Bida dari Sarugonya. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Zalmon, Lingka Suaso, special request dari Bang Fadil. Oke, nanti akan kita buka dengan satu lagu dari Anggirens featuring Puspa Indah, Japui Sampai Tabau, special request dari Bida dari Sarugonya Bang Sanjaya ya.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, satu lagu dari Anggira and featuring Puspa Indah, Japui Sampai Tabau, special request dari Abang Kito yo, yaitu dari Uni Kito, Uni Najwa ya, punjaan hatinya Bang Sanjaya. Dan masih bersama Dilo, Dila di jam ketiga, masih dengan requestan-requestan lagu-lagu Serato dan Nandina Minang Kito di sore hari ko di jam ketiga. Dan tentunya untuk dunsana yang masih new request, boleh banayo langsung saja bergabung bersama Dila di kontak Kito di 08215566803. Dan boleh pula bergabung di kontak di WA kita di 08116622930. Di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ada Uda Leo ya dari WA menyapa kita di sore hari ko. Assalamualaikum, selamat sore Kak Dila. Selamat sore Uda Leo, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat selalu ya. Uda Leo request Uda Leo sehat-sehat aja. Cuacanya di Jakarta Timur duren sawit udah sore masih panas. Waduh, di Jawa lagi musim kemarau ya, di sini udah kalang kabut hujan terus. Hujan, panas gitu. Dan tentunya udah Leo ganteng mau request lagu Tunggal Babel yang Kak Dila cantik, boleh. Udah Leo mau salam-salamnya untuk Uda Sultan Letterway dan teman-teman. Udah Leo ganteng mau salam untuk penyiar radio Respon yang cantik-cantik dan manis-manis sekali. Oke, udah Leo, terima kasih banyak ya. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Oke, kita baca lagi special request dari Abak kita di sore hari ko. Ada Abak Dila ya. Galok-galok manjo mah cuacanya batu ya, Bak. Galok-galok manjo sama Jodila. Bak kabar nak dis, alhamdulillah, Bak. Sehat, Bak. Abah rek lagu Tanti Ba Tanti yo. Salamnya untuk semua responder, sudah Jess, sudah Sultan RW. Spesialnya untuk nak dis, semangat siarannya, Nak. Makasih ya, Nak. Sama-sama, Bak. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Ryan yo, yang Nio menengahkan satu lagu dari Elsa Pitaloka, Menari di Ateh Luko. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita sudah mengangkatkan dulu satu lagu dari Liza Tania, Tunggal Babel yang special request dari Uda Leo.

weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara, program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Melati Tanti Batandio, special request dari abak kita yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Allah dihoyak pulo kita bersama abak di sore hari ko ya, dan sana. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan kita di sore hari ko. Kali ko ada Bang Iqbal ya yang menangkan satu lagu dari Yona Irma yang berjudul Hepta Hepta. Dan ada pula Kak Indri yang dia menengahkan satu lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Mati Rasa. Dan ada pula Uda Jazz yang dia menengahkan satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Nyau Pulang Ke Badan. Ada pula Bang Azam yang dia menengahkan satu lagu dari Pinky Prananda yang berjudul Luko Badarah Ula. Dan untuk Dunsana yang ala request-request bersama Dila di sore hari ko. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya banyak yang requestan-requestan Dunsana yang ala masuk yang akan kita putarkan di sore hari ko. Dan untuk itu, untuk Dunsana, kita udah gak kalah dulu nak. Satu lagu dari Yona Irma ya yang berjudul Hepta Hepta. Special requestan dari Bang Iqbal yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tadi ada special request pula dari Koko yang menengahkan satu lagu dari Wati, Pai, dan Uda. Ditunggu sih lagunya dan sana, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu satu lagu dari Yona Irma, Hepta Hepta, special request dari Bang Iqbal.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Fiko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Fiko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Fiko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Fiko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap, bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Pinky Prananda featuring Ena Viola, special request dari Bang November yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya sudah menghantarkan kita di menit ke-50 ampe di program Lama Bana ya di sore hari kok. Dan tentunya dalam mengucapkan terima kasih banyak untuk insana kita yang sudah request-request, yang sudah mendengarkan serata lagu-lagu dan dinan-dinan minang kita di sore hari kok. Tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Senin, di hari yang sama. Di jam yang sama dengan requestan-requestan serato dan nana minang kesayangan dun sana ya. Dan untuk itu bisa sudah memasuki hari kemenangannya Indonesia, hari kemerdekaan Indonesia, tentunya adalah segenap dari kru Respon Radio mengucapkan selamat dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Dan untuk itu mengucapkan terima kasih juga untuk dun sana yang telah bergabung dan tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program Nusantara yang akan mengawanan dun sana dari jam 6 sampai jam 9 beko dengan requestan-requestan lagu-lagu daerah Minang, daerah Batak Timur dan juga Jawa. Dan untuk itu akan ditemani bersama rekan Dila, Bang Jojo. Dan Dila mengucapkan terima kasih. Dila akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next time and dadah, bye bye. Sampai jumpa di program-program selanjutnya. Satu lagu dari Wati Paiden udah menutup perjumpaan kita di hari ko. Dan untuk special request dari Koko. Dan untuk itu dadah, bye bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat sore menjelang malam ya. Tentunya kembali lagi menyapa Jojo untuk Responer semua di sore hari ini, tepatnya pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Wah, satu hari ya menjelang hari kemerdekaan kita ya Responer, tepatnya pada 7 Agustus esok hari nih. Gimana semangatnya di sore hari ini menjelang Agustus? Apakah masih ada kemerdekaan di hati kita tentunya? Ya tentunya di program Musik Nusantara ini yang hadir menemani Responer ya selama 3 jam ke depan sampai dengan pukul 21 atau 9 malam nantinya, ditemani dengan lagu-lagu daerah ya dari Indonesia Timur, Jawa dan juga Tanah Batak tentunya. Nah untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request boleh banget. Dan mungkin yang cinta juga akan budaya Indonesia yang sangat beragam ini dan juga mencintai negerinya, produk-produk lokalnya ya ataupun kebudayanya juga, ataupun ingin berkirim-kirim salam, sapa-sapa untuk keluarga ataupun sanak familinya di kampung ya, boleh juga bisa langsung bergabung di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan Responer boleh juga telepon tentunya bersama Jojo di sore hari ini. Buat Responer juga yang ingin DM ke media sosial kita boleh banget. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tentunya hanya di Respon Radio 93,0 official ya Responer. Buat Responer yang jauh dari jangkauan kita, jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir karena Responer masih bisa mendengarkan on air kita melalui streaming web ya di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio yang bisa Responer unduh melalui aplikasi Play Store di Android-nya masing-masing tentunya Responer. Dan tentunya di jam pertama ini ya pada program Musik Nusantara sudah ada yang bergabung bersama Jojo nih, yaitu dari WhatsApp kita, datang dari Bunda Dua Putri Responer. Jojo bacakan dulu ya. Selamat sore Ananda, semangat terus ya. Selamat sore kembali bundaku. Alhamdulillah Jojo semangat banget nih bunda. Apalagi menemani Responer semua ya dan juga bunda dimanapun berada dengan alunan-alunan irama musik daerah. Dan semoga bunda terkabar baik selalu ya dimanapun bunda berada bersama keluarga dan juga tetap semangat bunda. Tentunya bunda mau request dua lagu, yang pertama dari Tanah Batak ya. Ada judulnya Buano Kudoho dari Gok Parasian. Dan yang kedua ada dari Indonesia Timur nih, Dola Dola dari Angga Dermawan. Tak lupa juga salam-salamnya untuk kru Respon, untuk semua kru Respon dan juga semua Responer di mana saja berada. Dan teristimewa nih ada untuk Jojo tentunya. Terima kasih ya bundaku sayang ya. Salam hangat juga dari Jojo untuk bunda dan keluarga tentunya. Untuk itu ditunggu lagunya bunda, nanti akan Jojo putarkan ya. Dan mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan ya dua lagu yang sudah di request oleh bunda. Ada Buano Kudoho spesial dari Gok Parasian Malau. Untuk bunda, selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, pernahkah Anda menyadari bahwa kehandalan seorang pemimpin ditentukan oleh kemampuannya mengatur waktu? Seorang pemimpin tentu tidak dapat menambah waktu dalam hidupnya, tapi ia dapat menyelipkan lebih banyak aktivitas dalam sehari kehidupannya. Jenderal George Marshall dari Amerika adalah seorang yang pandai mengatur waktu selama Perang Dunia Kedua. Ia merupakan pemimpin perang yang efektif karena kemampuannya membedakan apa yang penting dan yang tidak penting. Ia dapat menyusun tentara dari 200 ribu orang pada tahun 1939 menjadi 8,3 juta pada tahun 1945. Menurut penyelidikan, hidup ini kian hari tampaknya lebih sibuk dan lebih stres bagi setiap generasi. Kita lihat kini sulit untuk keluarga berkumpul dalam rumah. Bahkan para manajer dalam kantor sangat sulit mencari waktu untuk rapat karena masing-masing manajer mempunyai aktivitas yang tinggi. Perlu ada waktu khusus untuk mengadakan rapat atau berkumpul dengan keluarga. Tapi pemimpin yang baik sadar akan keterbatasannya, akan waktu, dan ia menggunakannya dengan seefektif mungkin. Henry David Thoreau berkata, "Tidak cukup hanya sibuk seperti para semut." Pertanyaannya, apa yang membuat Anda sibuk? Nah, tanyakanlah pada diri Anda sendiri.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di program Musik Nusantara ya Responer. Responer tentunya kalau kita berbicara tentang lagu daerah ya, sebenarnya nggak cuma sedang membicarakan sebuah musik saja, tetapi kita sedang membicarakan sebuah cerita, yaitu tentang tempat, tentang keluarga atau mungkin kebiasaan masyarakat ya, atau mungkin juga tentang alam ya, bahkan tentang perasaan orang-orang yang hidup di daerah tersebut. Sama seperti lagu yang sudah kita dengarkan tadi ya, ada sebuah lagu Rasa Sayangi, spesial lagu yang berasal dari Maluku, yang merupakan sebuah ungkapan rasa kasih sayang, kepedulian antar sesama dan juga kebersamaan tentunya. Nah, lagu ini memuat pesan tentang kebersamaan, rasa syukur, bahkan harapan untuk bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Nah, tentunya menariknya sebuah lagu daerah terkadang punya kemampuan yang luar biasa nih Responer. Cukup dengan mendengarkan beberapa nada atau liriknya, kita bisa langsung teringat pada kampung halaman mungkin. Atau mungkin masa kecil kita, orang tua atau suasana yang sudah lama nggak kita rasakan. Nah, untuk itu sama seperti lagu yang akan kita putarkan, seperti lagu Janji Putih spesial dari Indonesia Timur, seperti Dodi Latuhalita. Mungkin Responer pernah mendengar lagu ini ya. Untuk itu, sebuah lagu Janji Putih dari Dodi.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Yo, kembali lagi bersama Jojo tentunya masih di program Musik Nusantara Responer. Nah, tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu daerah dari daerah Jawa yang berjudul Ngawi Nagi Janji. Nah, kita masih di program Musik Nusantara ini tentunya Responer. Kalau kita dengarkan lagu daerah dari berbagai wilayah Indonesia, mungkin kita akan menemukan karakter yang berbeda-beda tentunya ya. Ada yang terdengar lembut, penuh kerinduan, ada mungkin yang penuh semangat, bahkan menggambarkan keindahan alam, ada juga yang bercerita tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahasa yang digunakan pun menjadi bagian penting. Kadang kita mungkin gak sepenuhnya ya mungkin memahami setiap kata-kata nih dalam sebuah lagu daerah tersebut. Tetapi kita masih bisa merasakan emosinya. Nah, seperti di hari yang lalu ya, ada nih sebuah lagu Batak yang Jojo putarkan. Tapi salah satu pendengar kita bisa merasakan emosi dari lagu tersebut walaupun dia tidak mengerti bahasanya. Nah, sama juga nih seperti yang Jojo katakan tadi ya, mungkin gak sepenuhnya kita memahami setiap kata, tapi kita bisa merasakan emosinya. Nah, itulah menariknya sebuah musik ya Responer. Tentunya musik ini bisa menjadi bahasa yang gak selalu membutuhkan terjemahan, tapi nada, irama, dan juga cara seseorang menyanyikan sudah bisa menyampaikan perasaan dari musik tersebut. Nah, jadi ketika kita mendengarkan lagu daerah malam ini, jangan hanya dengarkan melodinya, coba dengarkan juga ceritanya ya. Oke, Responer, di segmen yang berikut ini ya, segmen ketiga, sudah ada requestan yang masuk kembali bersama Jojo. Dan tentunya dari WhatsApp kita ya, datang dari Om Boy nih. Jojo bacakan dulu untuk Responer semuanya. Malam Jo, merdeka. Malam kembali Om, merdeka. Waduh, Om udah semangat banget ya untuk menyambut 17 Agustus esok hari ya Om ya. Yang terhitung beberapa jam lagi ya kita menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun tentunya. Dan tentunya Om mau request lagu. Katanya lagu Mutiara di Ngoluki, lagunya enak banget kata Om. Betul Om, ini ya Jojo juga sebenarnya terngiang-ngiang mulu nih dengan lagu Mutiara di Ngoluki nih. Dari iramanya itu kita mungkin gak bisa move on ya Om ya, dengan irama dari khas Bataknya nih. Oke, ditunggu ya Om ya. Dan tentunya juga ada lagu yang kedua, yaitu lagu Inang ya Jo. Oke Om, spesial berarti dari Batak keduanya Om ya. Dan tentunya ada

di 0811-6622-930 boleh juga ditelepon. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, kita putarkan dulu ya spesial 2 requestan yang sudah masuk dari Om Boy. Ada Mutiara Dingo Lucky spesial dari Jazz Pasaribu.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon.

Yes, well, lagu Inang mengantarkan kita sudah ke menit ke 55 ya, tepatnya di pukul 18 waktu Indonesia Barat, atau kita sudah sampai di penghujung jam pertama kita nih, Responer. Untuk itu jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali di jam kita yang kedua. Tapi tadi kita ada sedikit pembahasan ya, lagu tadi Mutiara Dingo Lucky Special Request dari Om Boy ya. Lagu ini lagunya sangat besar banget nih maknanya, Responer, yaitu tentang usaha orang tua ya, yang telah membesarkan anaknya dengan susah payah, dan anak ini menjadi sumber kebahagiaannya, seperti katanya Mutiara Dingo Lucky ataupun Mutiara di Hidupku, yang ada liriknya juga sebagai penghibur ya di saat dia susah, dan mungkin juga sebagai penyemangat hidupnya juga. Wow, tentunya ini lagu spesial banget nih untuk para orang tua kepada anak-anaknya ya, yang memang dimana terkadang anak itu hadir sebagai anugerah di dalam keluarga untuk menjadi amalan ya bagi kita ya, dan juga menjadi kebahagiaan kita di masa mendatang tentunya. Dan tentunya terima kasih Om Boy sudah bergabung dan juga request bersama Jojo di malam hari ini ya. Dan banyak nih cerita dari Om Boy juga yang sudah di WhatsApp bersama Jojo. Gimana kira-kira Responer? Kepo nggak? Kalau kepo stay tune terus ya bersama Jojo di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: kembali bersama Jojo tentunya, dan kita sudah diputarkan dan didengarkan dengan sebuah lagu Sa Jojo juga ya. Ya, lagu sebuah spesial dari daerah Nusa, dari daerah timur ya, yang dimana beatnya sangat menyemangati kita semua nih tentunya. Dan responer kita sudah masuk di jam yang kedua ya pada program Musik Nusantara. Itu artinya kita masih punya 1 jam kebersamaan lagi nih sampai dengan pukul 21 ataupun pukul 9 malam ya waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu bagi responer semua yang masih ingin request bersama Jojo, boleh banget bisa langsung saja bergabung melalui kontak kita di 082155668003, atau boleh juga melalui WhatsApp, bisa telepon ya di 08116622930. Dan responder juga boleh DM melalui media sosial kita. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok tentunya di Respon Radio 93.0 Official. Tapi sebelumnya responder, kita angkat dulu ya. Sudah ada panggilan masuk nih bersama kita di sore hari ini, yaitu datang dari Bunda Queen. Halo Bunda, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ananda gantengku Jojo.
0: Iya bundaku cantik. Gimana kabarnya bunda?
1: Alhamdulillah. Sekarang udah agak mendingan. Biasanya suara bunda kurang itu ya. Apa tuh? Ada kira-kira apa sih sekarang ini?
0: Iya.
1: Watuk. Ini apa tuh? Batuk enggak, cuma ini ya enggak keluar aja suaranya.
0: Oh, serak-serak gitu ya bunda ya. Banyak-banyak minum air hangat bunda.
1: Iya.
0: Ada. Ya. Dikurang-kurangi juga makan yang berminyak-minyak ya bunda ya.
1: Iya, sekarang ini ya masih apa tuh, makannya yang itu aja. Yang direbus-rebus aja ya.
0: Nah iya itu bagus tuh untuk kesehatan bunda tentunya juga. Iya bunda.
1: Itu apa? Pisang direbus.
0: Iya
1: pisang. Dan itu apa direbus juga. Ubi kayu. Wah. Ubi jalar. Wah. Udah lah makan itu aja baru.
0: Wah itu.
1: Untuk sarapan pagi. Biasalah.
0: Iya itu juga
1: sebenarnya. Itu kan enak sehat. Ya. Ini iya. Juga jagung juga ya. Itu makan dari luar negeri semua.
0: Wah iya, waduh.
1: Jagung dari Thailand. Ya. Ubi kayu dari Prancis. Lucu.
0: Waduh, berarti apa ekspor semua ya? Impor semua ya bunda ya?
1: Iya,
0: ekspor impor. Iya iya, waduh. Ternyata makanan bunda nih spesial dari luar negeri semua ya. Tapi tetap iya. Masih ciri khas Indonesia ya bunda ya, dengan umbi-umbian.
1: Cendal bunda aja dari apa luar negeri deh?
0: Oh iya, waduh, keren banget nih bunda.
1: Itu cendal Jepang. Iya kan?
0: Iya, iya betul bunda.
1: Sandal jepit, sandal Jepang.
0: Sandal Jepang ya.
1: Iya.
0: Oke bunda, gimana sore hari ini bunda mau request apa bareng Jojo tentunya nih?
1: Ini aja lah ya, dari siapa tuh? Ulate ada anak Ulate.
0: Ulate. Oh Ulate ada.
1: Oh Ulate.
0: Ada bunda dari Rein Tahya bunda.
1: Nah ya itu aja lah.
0: Oke. Ada salam-salamnya bunda.
1: Salam pertama untuk ananda gantengku Jojo. Semoga sehat selalu. Amin. Murah rezekinya.
0: Iya.
1: Lancar aktivitasnya. Sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Nah, itu ananda ganteng ini sama dengan itu kru-kru kita juga. Harapannya seperti itu juga. Ada Dila, iya. Ada Cici, ada Aw, ada Piko, ada Silvanuari, gitu ya.
0: Iya betul.
1: Sama sepanya dengan Jojo, ananda bunda yang ganteng ini.
0: Aduh, rasanya iya. Mau terbang nih bunda kalau udah dipuji kayak gini.
1: Kak, kita itu pengen pujian.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita tuh apa tuh? Pasti deh semua orang tuh pengen pujian juga. Walaupun kita tuh, kita gak boleh menjelekkan orang, gak boleh apa kita. Kalau pujian itu tuh Allah sering muji kita juga. Kan disuruhnya kita itu supaya katanya senyum aja itu berkah.
0: Iya,
1: pujian itu nak.
0: Betul.
1: Nah,
0: berkah
1: itu.
0: Ibadah juga ya bunda ya, senyum.
1: Ibadah juga itu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu. Salam juga untuk Dajet di Kuala Lumpur. Ada juga untuk Ajelet RW, ada Sultan Pamenan, ada Pak Amrula, ada Dajet Al-Amin, Bang Boy, Mak Kak Uci, ada Ajo Ani, ada Rehan, ada juga Ryan. Ada Pak Anjang, ada juga Mak Charlie Kumbang, ada juga siapa tuh Nenek Yona ya, ada apa lagi tuh Bunda Dua Putri juga.
0: Iya betul Bunda.
1: Itu yang di WhatsApp, di WhatsApp ada juga di TikTok, semuanya disalamin aja ya.
0: Iya betul Bunda.
1: Dan juga kita karena besok Merdeka.
0: Iya, besok betul.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Ya, rasanya gembira juga ya kita udah merdeka ini ya.
0: Iya, udah, betul.
1: Udah 81 tahun kita merdeka ya.
0: Iya, betul banget Bunda.
1: Bukan besok usia. Kita upacara bendera.
0: Iya, oke okay, Bunda. Terima kasih ya Bunda ya.
1: Ya, terima kasih ya Nanda gantengku Jojo.
0: Iya, Bundaku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, respon dari tadi ya, salah satu Bunda kita ya yang cantik jelita nih dari daerah Mega Permai, Lubuk Buaya tentunya sudah menyapa dan juga request lagu OU Latte ya. Dan tentunya bagi responden juga yang ingin seperti Bunda, ingin bertelpon, berbicara, mengudara bersama Jojo tentunya boleh banget. Tapi sebelumnya itu sembari menunggu kita putarkan dulu ya sebuah lagu requestan Bunda, OU Latte.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responer, kita sudah masuk ya di segmen berikutnya nih, tepatnya di pukul 23 di 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita sudah didengarkan dengan sebuah request, sebuah lagu ya, itu Kacang Buncis dari Verly Sitepu. Dan lagu ini merupakan sebuah lagu dari daerah Tanah Karo tentunya, yang sudah menyapa kita di udara ya melalui irama dan lagu-lagunya. Dan tentunya bagi responer semua yang masih ingin request lagu-lagu daerah ya dari Indonesia Timur, Jawa dan juga Batak, boleh banget bisa langsung saja bergabung di 08215566803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Dan kita juga ada media sosial yang responer bisa request ataupun DM di sana ya. Di media sosial kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya saat ini Jojo sudah melakukan streaming live ya di TikTok kita, yaitu di Respon Radio 93,0 official. Buat responder mungkin yang ingin bergabung dan juga ingin melihat di balik pengisi suara ya, langsung saja bergabung bersama Respon Radio 93,0 official tentunya ya responder. Dan di malam hari ini juga sudah banyak yang bergabung dan sudah ada sapa-sapa ya. Ada dari Kak Yuki Cherry katanya, Kampung Literasi hadir. Wow, halo Kak Yuki, apa kabar? Selamat malam, semoga sehat selalu ya. Dan untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request dan juga sapa-sapa bersama Jojo di malam hari ini, boleh banget nih. Dan tadi juga kita sudah didengarkan dengan sebuah requestan dari Bundo Queen ya, yang berjudul O Ulate tentunya. Nah, sembari menunggu salam-salam dan juga requestan-requestan yang masuk bersama Jojo di malam hari ini, tentunya kita putarkan dulu sebuah lagu dari Indonesia Timur yang berjudul Orang Timur dari Juan Reza. Untuk itu, stay tune and enjoy!

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, tentunya masih kembali bersama Jojo di program Musik Nusantara ya. Dan respon Ardi segmen berikut ini tentunya kita sudah diantarkan dengan sebuah lagu bola-bola dari Agogo ya. Di mana kita sudah masuk ke menit 34 ataupun pertengahan jam kedua kita di pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Dan tentunya di segmen berikut ini sudah ada requestan yang masuk juga ya dari TikTok kita. Yang pertama datang dari Bang Penyihir Tampan yang request lagu Dan Nanitip Nanitip Nisanggar. Aduh, ini susah banget judulnya Bang Penyihir ya. Dan Nanitip Nisanggar dari Maxima. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk juga dari live TikTok kita, yaitu dari Bang Mahyudi ya. Dari Bang Mahyudi yang request lagu Stay True dari Faris Adam. Untuk itu ditunggu ya Bang Bang Mahyudi dan juga Bang Penyihir Tampan lagunya ya, yang sangat susah banget disebutkan nih. Spesial ada lagu dari Tanah Batak dan juga dari Tanah dari Indonesia Timur tentunya. Dan di sore di malam hari ini juga sudah ada sapa-sapa masuk ya dari Leptik Dokter, dari Bang Ricky Horoskop katanya. Assalamualaikum, good night, have a nice day. Hari Minggu weekend, waalaikumsalam, good night you Mr. Ricky. Happy birthday buat orang-orang yang lahir di bulan Agustus, God bless you. Wow, happy birthday to you ya kalau Bang Ricky juga ulang tahun di bulan ini. Dan katanya juga HUT RI 81 tanggal 17 Agustus, merdeka, merdeka. Jangan lupa hadir acara doa dan makam bersama warga untuk memperingati HUT RI. Waduh, siap Bang Ricky, salam kenal dan terima kasih untuk sapa-sapanya. Dan juga semangat dan semarak Agustusnya ya di malam hari ini bersama Jojo tentunya. Untuk Bang Ricky, kalau mau ingin request lagu boleh langsung saya tulis di kolom komentar ya Bang Ricky ya. Dan tentunya responer, kalau membicarakan tentang sebuah lagu Nusantara, tentunya Nusantara punya begitu banyak warna musik ya, mulai dari Jawa, nuansa tradisionalnya, Batak dengan karakter musiknya yang kuat, ada juga Minang dengan kekayaan budaya dan bahasanya, sampai dengan Indonesia Timur yang punya warna musik yang khas dan penuh energi tentunya. Nah, masing-masing punya identitas. Justru perbedaan itulah yang membuat musik Nusantara untuk bisa dinikmati lagu-lagunya. Dan kita nggak harus berasal dari daerah tertentu ya buat bisa menikmati ataupun merasakan karya-karya dari daerah tersebut tentunya. Nah, mungkin ada orang Minang bisa menikmati lagu Jawa, orang Jawa bisa menikmati lagu Batak, bahkan orang Batak mungkin bisa ikut bernyanyi dengan lagu dari Indonesia Timur tentunya. Karena ketika sudah menjadi musik, batas-batas daerah itu terasa lebih kecil ya responder ya. Dan mungkin kita mungkin juga berbeda bahasa, tradisi, dan bahkan kebiasaan, tetapi bisa juga dipertemukan melalui satu hal, yaitu rasa yang ada dalam sebuah lagu tentunya. Nah, seperti lagu berikut ini, spesial lagu dari requestan dari Bang Penyihir Tampan ya dan juga Bang Mahyudin, yaitu kita beralih ke Tanah Batak dulu baru ke Indonesia Timur. Ada Dan Nanitip Nisanggar dari Maxima. Untuk itu stay tune and enjoy.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka. 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
1: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
0: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
2: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
0: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
1: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
3: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah,

Iya, Resmono, tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam kedua kita ya. Untuk itu jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali lagi di jam ketiga ataupun jam terakhir kita pada program Musik Nusantara di malam hari ini. Dan tentunya sebelum kita tutup jam kedua kita ini, kita putarkan ya special requestan yang sudah masuk dan bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Itu dari Kak Pudan yang request lagu Pulut Roham spesial dari Jun Munte. Untuk itu stay tune and enjoy.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah mendengarkan ya sebuah lagu dari Tanah Batak, itu Alaya Doge Mainang. Wah, ini lagunya favorit Jojo banget sebenarnya nih, Responer ya. Yaitu sebuah lagu yang dibawakan oleh Juli Manurung Fed Suryanto Siregar ya. Memang kalau berbicara tentang lagu-lagu Batak tuh gondang Bataknya terutama itu alunannya sangat, wah, merdu banget deh intinya. Bangga banget ya untuk orang-orang Batak yang lagu-lagunya bisa didengarkan untuk semua kalangan, bahkan banyak nih yang menjadi favorit. Tentunya Responer, kita sudah masuk di jam ketiga kita ataupun jam terakhir ya pada program Musik Nusantara di malam hari ini. Dan tentunya di pembuka jam ini sudah ada requestan yang masuk ya. Yang pertama datang dari live TikTok kita, datang dari Bang Azam yang request lagu Tabula Bale dari Silent Open Up. Dan infonya katanya Bang Azam hari ini lagi ulang tahun. Wah, happy birthday ya untuk Bang Azam ya. Semoga lancar luncur segala pekerjaannya dan di pertambahan umurnya yang sekarang semakin baik lagi ya, dan semakin berkembang deh intinya. Segala yang terbaik menghampiri. Happy birthday untuk Bang Azam ya. Dan untuk lagunya ditunggu Bang Azam, nanti akan Jojo putarkan setelah backsound tentunya. Kemudian juga ada special request juga datang dari Bang Gung di TikTok kita yang request lagu Cinta Seng Kunjung Datang dari Glenn. Untuk itu ditunggu juga Bang Gung ya, nanti akan kita putarkan. Nah, masih banyak juga nih requestan-requestan yang masuk. Ada datang dari TikTok kita, dan juga sudah masuk kembali nih WhatsApp dari Bunda Dua Putri ya. Di WA kita bacakan dulu ya. Nak Jojo, boleh Bunda nambah satu lagu lagi, judulnya Ikan Main di Pantai. Makasih Nak Jojo sayang, boleh Bunda. Oke, kita putarkan ya Bunda nanti ya, Ikan Main di Pantai sudah kita tambahkan. Dan tentunya banyak banget nih special requestan yang masuk, yaitu ada masuk juga dari Manis ya di TikTok kita yang request lagu Boru Panggoaran dan juga Sinanggar Tulo, Tulo Atulo katanya untuk bundanya katanya. Oke, itu ditunggu ya lagunya satu persatu nanti akan kita putarkan. Dan tanpa berlama-lama kita putarkan dulu spesial lagu dari Indonesia Timur, ada Tabula Bale.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang. Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Iya, kita kembali lagi respon tentunya masih bersama Jojo ya. Kita sudah mendengarkan sebuah requestan dari Bang Gung ya, dari TikTok kita yang sudah request lagu Cinta Seng Kunjung Datang dari Glenn. Wah, ternyata lagunya pendek banget ya, tapi maknanya ini dalam banget. Terima kasih ya untuk Bang Gung yang sudah request bersama Jojo di malam hari ini. Dan tentunya responer, kita kembali lagi nih ke Tanah Batak. Kita lanjutkan perjalanan musik malam ini. Tentunya ada sebuah lagu spesial requestan ya dari Manis yang request sekaligus dua. Nah, salah satu lagunya itu yang mungkin tidak asing lagi ya buat para-para bangsa Batak ya, dengan judul Boru Pangguaran, di mana sebuah ungkapan yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Batak nih. Di dalamnya ini ada doa dan harapan orang tua kepada anak perempuan agar menjadi kebanggaan keluarga dan membawa nama baik bagi orang-orang yang mencintainya. Nah, responer yang punya kenangan bersama keluarga tentunya, atau mungkin sedang berada jauh dari kampung halaman, lagu ini bisa terasa begitu dekat di hati. Bukan hanya sebagai perantau saja, namun lagu ini juga bisa menguatkan kita ya, sebagai anak tentunya untuk orang tua kita. Untuk itu tetap di Musik Nusantara bersama Jojo karena perjalanan kita belum selesai. Kita dengarkan dulu ya sebuah requestan dari Manis yang berjudul Boru Pangguaran. Biarkan nuansa Batak malam ini menemani perjalanan kita tentunya. Untuk itu selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Kembali lagi bersama Jojo tentunya Responer, masih di program Musik Nusantara. Nah, Responer, tadi kita sudah mendengarkan ya beberapa requestan yang masuk bersama Jojo tentunya. Tadi kita sudah mendengarkan sebuah requestan, ada lagu Boru Pangguaran, Sinanggar Tulo, Pamit Rabi dari Bang Diki. Dan juga tadi sudah mendengarkan Negoro Angin dari special requestan Bang Star Selby ya, yang sudah mengantarkan kita ke menit 40 tepatnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat ataupun jam terakhir kita nih. Untuk itu bagi Responer semua di malam hari ini kebetulan lagunya sudah penuh ya. Dan untuk itu yang ingin berkirim salam boleh, tapi untuk lagu sudah penuh, untuk itu ditunggu nih. Minggu depan lagi bisa request bersama Jojo di program Musik Nusantara. Dan di segmen yang terakhir ini sudah ada requestan yang masuk kembali ya bersama Jojo, yaitu ada requestan yang tambah dari Bunda Dua Putri yang request lagu Ikan Nai di Pantai dari Alfred Gerd, Fat Fox Group. Dan kemudian juga ada requestan dari Kak Eva ya yang berjudul Bilo Langon dari Dorma Manik. Tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya Ikan Nai di Pantai special request dari Bunda Dua Putri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tidak terasa ya sudah 3 jam tentunya kita ditemani warna-warni musik Nusantara. Mulai dari alunan khas Jawa, suara khas Batak, sampai musik dari Indonesia Timur yang punya cerita dan karakternya masing-masing tentunya. Dan semoga lagu-lagu tadi ya di malam ini bisa menemani ya responder semua, bukan hanya cerita saja, tapi menjadi teman di telinga dan juga membawa kita lebih dekat nih dengan kekayaan budaya Indonesia. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap daerah punya suara yang layak untuk terus kita dengarkan. Dan tentunya sebelum kita benar-benar pamit, ada sebuah pantun dari Jojo nih untuk responder semuanya yang sudah setia mendengarkan. Ya, jalan-jalan ke Tanah Minang sehingga sebentar membeli talam. Walau malam mulai tenang, musik Nusantara tetap tinggal di dalam. Dan tentunya responder musik Nusantara akan hadir di minggu depan lagi ya, tepatnya di Sabtu dan Minggu di jam 18.00 sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat selama 3 jam ke depan. Dan untuk itu jangan kemana-mana responder, karena setelah ini akan ada program Jaga Malam sampai dengan pukul 12 malam nantinya yang akan dipandu oleh teman saya yaitu Bang Aul tentunya. Untuk itu Jojo pamit undur diri ya, terima kasih sudah menjadi malam ini menjadi lebih hangat bersama musik Nusantara. Tentunya tetap cintai musik Indonesia, tetap bangga dengan budaya kita, dan tentunya tetap jadi pendengar setia Respon Radio, Responat. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di perjalanan musik Nusantara berikutnya. Jojo pamit, salam musik Indonesia, see you and bye-bye.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responers semuanya. Apa kabar responers pada malam ini? Ya, kembali lagi kita berjumpa responers. Tepatnya hari ini hari Minggu ya responers, tanggal 16 Agustus 2026. Waduh, yang berarti ini adalah hamin jam hari kemerdekaan kita responers. 3 jam lagi bakalan 17 Agustus. Waduh, gak sabar banget nih. Nah, responers udah siap belum buat acara-acara yang mungkin telah dipersiapkan di kampung di daerahnya mungkin buat besok. Waduh, asik banget ya responers. Atau ada yang diundur tanggal 18. Biasanya ada yang begitu ya responers. Nah, malam ini kembali lagi berjumpa bareng Aul ya responers dalam program Jaga Malam, yang hadir untuk responders menyambut malam akhir pekan responders ya, tentunya dengan vibe ceria dan positif dengan iringan lagu-lagu pop dari Indo Barat ataupun Korea yang pastinya bikin ceria ya di weekend ini. Apalagi besok gak weekday ya, besok itu libur, ditambah hari kemerdekaan, kita bakal seru-seruan besok itu responders. Aduh, gak sabar banget lihat para pemuda panjat pinang besok responders. Wow, the best ya responders. Nah, jadi buat responders yang mau bergabung bareng Aul malam ini sebelum kita menyambut hari kemerdekaan kita, boleh banget. Yang mau request lagu mungkin boleh, atau mau kirim lagu malam ini nih, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003, ataupun lewat WA di 0811 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja bergabung ya responders. Nah, buat responders mungkin yang berada di luar jangkauan frekuensi kita ya, tenang aja, Respon Radio tetap setia menemani responders dimanapun berada. Bisa lewat streaming kita di www.responradio.com. Langsung saja ya, bergabung responders dan dengarkan Aul mengudara malam ini. Nah, malam ini kita juga akan bahas satu topik yang menarik nih, biar makin kerasa kebersamaan kita malam ini nih responders. Dan kebetulan topik kita malam ini yaitu tentang persiapan sebelum hari kemerdekaan. Oke, nantikan pembahasannya responders. Nah responders, kita ada dapat pesan nih responders dari Om Boy. Malam Aul, malam Om. Lenka enak nih lagu kemarin. Oh, yang Trouble Is A Friend ya Om. Oke. Okay. Terus Fadet dari Alan Walker. Boleh, boleh Om. Terus salam untuk semua responders katanya. Oke, okay, sudah tersampaikan ya ya Om. Spesial buat Aul. Waduh, spesial banget nih Om. Oke, okay, Om, ditunggu lagunya Om. Nah, jadi buat responders yang ingin bergabung juga, ditunggu ya responders. Semangat ya, always semangat Om. Ini lagunya habis ini langsung putarkan ya Om. Dan sama-sama Om, makasih kata Om. Sama-sama Om. Nah, untuk itu mungkin responders, kita langsung saja ke lagu-lagu yang siap menemani kita malam ini. Ini dia Lenka, Trouble Is A Friend, special request dari Om Boy. Check the sound.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, menurut Kausis dan Posner dalam buku The Leadership Challenge, rata-rata seorang eksekutif hanya mempunyai waktu 9 menit tanpa gangguan yang dapat diberikan untuk satu masalah. Jadi dapat kita bayangkan bahwa hanya sedikit waktu yang dimiliki seorang pemimpin untuk berkonsentrasi, sehingga mengatur waktu itu sangat kritikal. Nah, bagaimana menyiasatinya? Oleh karena itu, anjuran saya, gunakanlah prinsip Pareto 20 atau 80. Pareto adalah seorang ekonom dan seorang ahli matematika dari Italia yang bernama lengkap Vilfredo Pareto. Ia menemukan prinsip tersebut dalam hubungan 20-80. Prinsip ini menekankan sangat pentingnya kita untuk menetapkan prioritas dalam hidup ini. Dengan prioritas 20%, diharapkan kita dapat mendapat hasil sebanyak 80%. Contoh, ada 20% orang dalam organisasi, 20% waktu kita, atau 20% saja produk kita yang akan dapat memberikan 80% hasil. Oleh karena itu, menurut Pareto, sebaiknya kita mencari 20% bawahan kita, 20% waktu kita, atau 20% produk kita yang akan menghasilkan 80% dari sasaran kita. Prinsip Pareto ini berlaku untuk apa saja dalam hidup ini. Keefektifan adalah dasar dari keberhasilan. Sudahkah Anda efektif dalam hidup ini?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat malam Responers. Nah, baru satu baru saja satu lagu dari Bazzi featuring Camila Cabello Responers yang berjudul Beautiful telah menemani kita ya, dan telah membawa kita ke menit 21 di jam 9 ataupun jam pertama ini nih Responers. Jadi lupa jam serasa di musik malam ya Responers, padahal sekarang udah weekend dan di program jaga malam. Nah Responers, kita udah dapat pesan nih datang dari WA kita dari Bunda Dua Putri. Malam Naul, malam juga Bunda, semangat terus ya, always semangat ini Bunda. Dalam program jaga malam ini Bunda rek dua lagu, yang pertama judul Bersama Bintang dari Drive, oke. Yang kedua judul Teh Hijau dari Tulus, oke, Bunda, ditunggu ya. Salam-salam buat seluruh Krusia Respon, buat responers semua yang mendengarkan malam ini ya Responers. Istimewa untuk Naul tentunya, makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bunda udah bergabung bareng Aul malam ini. Dan lagunya habis ini langsung Aul putarkan ya Bunda, Drive Bersama Bintangnya. Jadi buat responers yang mau bergabung juga, Aul tunggu ya requestan-requestan terbaik responders di malam ini sebelum kita besok berlomba-lomba nih responders. Oke itu responders, tetap bareng Aul, tetap stay tune di program Jaga Malam tentunya di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, Aswanars, nggak terasa ya, weekend terakhir sebelum kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Besok suasana di sekitar kita pasti mulai terasa berbeda ya, Aswanars. Ada merah putih yang berkibar, lingkungan yang dihias, sampai persiapan berbagai kegiatan yang mungkin masih berlangsung sampai malam ini ya, Aswanars. Nah, sebelum besok benar-benar tiba, ternyata ada banyak hal sederhana yang bisa kita siapkan. Nah, mungkin malam ini waktunya memastikan anak-anak siap ikut merasakan suasana kemerdekaan. Gak harus sesuatu yang besar, bisa dengan mengajak mereka melihat bendera, membantu menghias rumah, atau sekadar menjelaskan dengan bahasa sederhana kenapa besok menjadi hari yang spesial. Dan buat yang masih sibuk dengan sekolah, kuliah, pekerjaan, ataupun aktivitas lainnya, persiapannya juga bisa dimulai dari hal kecil, Responers. Rapikan lingkungan, bantu tetangga, atau luangkan waktu untuk ikut kegiatan bersama. Karena kemerdekaan bukan cuma tentang lomba dan perayaan, ada semangat gotong royong, kebersamaan, dan rasa peduli yang juga perlu kita jaga. Jadi Responers, sebelum tidur malam ini, yuk siapkan diri menyambut 17 Agustus. Gak perlu menunggu melakukan sesuatu yang besar, kontribusi kecil kalau dilakukan bersama bisa punya arti yang besar. Besok kita rayakan kemerdekaan, tapi malam ini kita mulai dengan satu hal sederhana, peduli dengan lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Selamat malam Responers, selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya besok. Nah, untuk itu satu lagu dari Banda Neira, Pangeran Kecil.

plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, itu dia Save Me dari BTS baru saja menemani kita ya Responders dan telah membawa kita ke menit 52 di jam pertama ataupun jam 9 di program Jaga Malam ini. Yang berarti bentar lagi kita bakalan closing, namun sebelum kita closing kita bakalan dengerin satu lagu dulu ya Responders. Jadi buat Responders yang mau bergabung tenang aja karena masih ada 2 jam lagi ya di program Jaga Malam. Jadi yang mau bergabung request lagu ataupun kirim lagu bareng Aul malam ini boleh banget bisa lewat kontak di 0821 5566 8003 atau WA 0811 6622.

9390. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita nantinya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok. Nantinya Responers Abu bakalan live, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu, tetap stay tune bareng Abu di Responers di program Jaga Malam, tepatnya kita seseruan bersama sebelum mengistirahatkan jiwa. Nah, untuk itu sebelum kita closing, satu lagu dari Noah, Separuh Aku. Check to the sound.

Ya Responers, kita sudah sampai di penghujung jam 9 ataupun jam pertama ya Responers, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Jadi buat Responers jangan khawatir dan jangan kemana-mana karena masih ada 2 jam lagi di program Jaga Malam. Untuk itu tetap stay tune di Jaga Malam tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, dan masih berlanjut ya seru-seruan kita malam ini bareng Aul dalam program Jaga Malam. Dan sekarang kita udah sampai di jam 10 ataupun jam kedua nih Responers di program Jaga Malam ini. So buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung di jam sebelumnya, terkhusus ya buat Responers yang baru bergabung di live TikTok, Aul udah mulai live TikTok nih Responers. Jadi ayo gabung bareng Aul di jam kedua ini sampai jam ketiga nanti ya, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook kita, Instagram, ataupun live TikTok nih Responers di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja join ya Responers. Nah, di jam kedua ini kita tetap lanjutkan obrolan kita tentang persiapan sebelum kemerdekaan ya. So, nantikan pembahasannya nanti ya Responers. Nah, kita udah dapat requestan nih Responers datang dari live TikTok kita. Yang pertama ada datang dari Kak Eva Responers yang request lagu dari Setia Bonar yang berjudul Cinta Terakhir, boleh. Terus datang juga dari Bang Joko malam ini lagu dari Iyas Reply, boleh, boleh. Dan dari Bang Surya Responers lagu dari It Gitaf 11, oke. Dan satu lagi dari Uda Jess nih Responers yang udah bergabung, request lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, udah ditunggu ya lagunya. Dan terakhir datang dari Kak Aku Responers yang request lagu dari Nabila Tokiah, Berjalan Tanpamu. Oke, nanti aku putarkan satu-satu ya Responers. So, untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune ya Responers di program Jaga Malam. Dan mungkin Responers kita langsung saja putarkan lagu-lagu yang siap menemani kita malam ini. Ini dia lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Langsung saja check to the sound.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
2: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
2: Ah, bodo amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam Responders, dan baru saja kita telah mendengarkan satu lagu dari Idgy Taf yang berjudul Satu-Satu, Special Request dari Bang Surya. Dan sekarang kita udah sampai di menit 18 di jam 10 ataupun jam kedua ya Responders. Masih di jam pertama, kenapa? Gimana ini udah jam kedua ya? Nah Responders, kalau tadi kita bicara tentang persiapan, sekarang kita lihat dari sisi yang sedikit berbeda. Kadang kita berpikir menyambut kemerdekaan harus selalu meriah. Padahal enggak juga Responders. Hal sederhana seperti bangun lebih pagi, membantu membersihkan halaman, menemani keluarga, atau datang ke kegiatan lingkungan tempat tinggal kita, semuanya bisa menjadi bagian dari cara kita menghargai momen ini. Apalagi buat yang punya keluarga kecil nih Responders, momen seperti ini bisa jadi kesempatan untuk mengenalkan arti kebersamaan sejak dini. Anak mungkin belum memahami sejarah panjang kemerdekaan, tapi mereka bisa belajar dari apa yang kita lakukan. Dari melihat orang tuanya ikut membantu, menyapa tetangga, dan mau terlibat dalam kegiatan bersama. Nah, dan buat kita sendiri, mungkin besok bisa menjadi jeda sejenak dari rutinitas kita ya. Selama ini kita sibuk dengan pekerjaan, tugas, target, urusan rumah, sampai berbagai persoalan yang datang silih berganti. Besok, coba luangkan sedikit waktu untuk menikmati suasana Responders. Gak perlu memaksakan diri kita harus ikut semua kegiatan, cukup hadir, menikmati kebersamaan, dan memberikan energi positif di lingkungan sekitar. Karena ternyata merayakan kemerdekaan juga bisa sesederhana hadir dan peduli Responders. Jadi malam ini sebelum mata terpejam, siapkan bukan cuma pakaian atau perlengkapan untuk besok, tapi juga semangat untuk menikmati satu hari yang penuh makna. Dan semoga besok bukan hanya ramai oleh perayaan saja Responders, tapi juga hangatnya karena kebersamaan kita. Dan kita akan lanjutkan lagi nih Responders. Dan sebelum kita lanjut, kita dapat requestan nih Responders. Yang pertama datang dari Bang Paca, request lagu dari Dua Lipa, New Rules. Okay. Terus dari Ryan juga nih Responders yang request lagu dari Juicy Luicy, Lantas. Okay, nah Responders semuanya, dan ditunggu ya lagunya, nanti aku putarkan satu-satu. Untuk itu langsung saja, satu lagu special request dari Uda Jazz, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Selamat mendengarkan.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka.
1: 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
3: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
2: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
4: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
2: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
3: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
5: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

Ya, Responders, itu dia satu lagu dari Dua Lipa, New Rules, yang di request spesial banget dari Bang Paca Pua yang telah bergabung di live TikTok kita malam ini, Responders. Dan sekarang kita sudah sampai di menit 34 ya, Responders. Nah, kita udah dapat requestan nih, Responders, datang dari kontak kita, dari para berbinar malam ini nih, Responders. Ada dari Kak Savana, terus ada dari Kak Lia, Kak Widya, dan Kak siapa ini namanya, Responders? Kak Sarah dan Kak Cimi, Responders, yang request lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha. Oke, kakak-kakak, para berbinar malam ini, ditunggu ya lagunya, nanti aku putarkan. Dan kita udah dapat requestan juga datang dari live TikTok kita nih, Responders, dari Bang Stars, request lagu Yellow Claw Shotgun. Oke, nanti aku cek ya Bang Stars lagunya, jika ada nanti aku putarkan. Dan buat Responders yang mau bergabung bareng aku, boleh banget, bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA kita 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita nantinya, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita nih, Responders. Jadi langsung saja dicari Respons Radio 93,0 Official. Langsung saja ya, Responders, jangan sampai ketinggalan karena kita sampai jam 12. Masih lama sih, tapi kalau diundur taranya ketinggalan nih takutnya ya, Responders. Jadi ayo gabung. Dan mungkin kita langsung saja putarkan lagu-lagu yang siap menemani kita malam ini. Ini dia Juicy Luicy, lantas special request dari Ryan.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon Family biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Tapi di tengah semua kesibukan itu, jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu menikmati momennya. Buat yang sudah punya keluarga, besok bisa jadi kesempatan untuk menciptakan cerita kecil bersama orang-orang di rumah. Gak harus pergi jauh atau mengeluarkan banyak biaya, menemani anak melihat suasana perayaan, menikmati jajanan, atau sekadar duduk bersama sambil melihat warga berkegiatan pun sudah cukup bagi kita responders. Karena anak-anak mungkin belum mengerti seluruh sejarah kemerdekaan ya, tetapi mereka bisa merasakan suasananya. Mereka bisa melihat bahwa ada hari ketika orang-orang berkumpul, saling nyapa, dan menikmati kebersamaan. Begitu juga responders yang punya kesibukan sendiri ya, mungkin besok mungkin nggak semuanya berjalan sempurna. Ada acara yang terlambat, lomba yang bikin heboh, atau rencana yang berubah. Gak apa-apa responders, justru disitulah serunya. Jadi malam ini jangan terlalu memikirkan apakah besok harus sempurna. Siapkan seperlunya responders, istirahat yang cukup, lalu besok nikmati suasananya. Karena pada akhirnya yang mungkin paling kita ingat bukan seberapa meriahnya acara, tapi siapa yang ada bersama kita ketika momen itu terjadi. Tetap dijaga malam responders, karena malam ini kita masih punya cerita lain sebelum Indonesia benar-benar merayakan hari kemerdekaannya. Dan sebelum kita lanjut, kita ada dapat requestan nih responders yang akan kita putarkan sebelum kita closing di jam kedua ini. Ada requestan datang dari Bang Stars, request lagu dari Coldplay, Hymne for the Weekend. Oke, ditunggu ya Bang Stars. Terus nanti juga diputarin lagu tambahan request dari Bang Paca responders, lagu dari Rizky Febian dan Adrian Khalif, Alama. Nah, untuk itu responders jangan kemana-mana, tetap bareng Awol di program Jaga Malam dan tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, responders, kita sudah sampai di penghujung jam 10 ataupun jam kedua di program Jaga Malam ini, responders. Dan buat responders, meskipun jam kedua bakalan berakhir, namun jangan khawatir karena masih ada satu jam lagi dalam program Jaga Malam ini. Untuk itu tetap stay tune bareng Aul di program Jaga Malam, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 4 pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, Responer, selamat malam. Masih berlanjut seru-seruan kita malam ini, Responer, sebelum kita merayakan 17-an ya besok, Responers. Dan sekarang kita udah sampai di jam ketiga atau jam terakhir di program Jaga Malam ini nih, Responers. Dan buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung ya di jam sebelumnya karena mungkin ada beberapa agenda yang dilakukan selama weekend ini ya. Nah, di jam ketiga ini masih boleh, Responers, di jam terakhir ini ya. Jadi ayo gabung, Responers. Yang mau request lagu, kirim lagu, ataupun berbagi salam, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responer juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat Facebook kita, Instagram, ataupun live TikTok kita nih, Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Ditunggu ya, Responers, requestan-requestan terbaik Responers malam ini. Dan di jam ketiga ini kita tetap lanjutkan obrolan kita tentang persiapan sebelum kemerdekaan. Nah, untuk itu stay tune di Jaga Malam tentunya, Responers, untuk pembahasan-pembahasan lanjutannya, Responers. Nah, di jam ketiga ini kita udah dapat requestan nih, Responers. Tambahan yang pertama datang dari Kak Uli, request lagu dari Tata Jenata, Penipu Hati, yang katanya lagi sedih malam ini. Waduh, semangat ya, Kak Uli. Sedih-sedihnya di stop sampai jam 12 aja nanti ya, karena besok kita harus seru-seruan di acara 17-an. Nah, terus ada requestan juga datang dari Bang Stars nih, Responers, lagu dari Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Oke, ditunggu ya, Bang Stars. Dan lagi lagu dari Bang Pacapua, lagu dari Anemari yang berjudul, ya, Anemari dan siapa nih, dan Niall Horan, Responers, yang berjudul Our Song. Oke, ditunggu ya, Responers, lagunya nanti lo putarkan. Serta habis ini kita bakalan putarin lagu dari Jamrud, Selamat Ulang Tahun. Spesial banget nih, Responers, di request sama Bang Azam yang lagi ulang tahun sekarang, Responers. Bang Azam ini ulang tahunnya H-1 kemerdekaan ya. Oke, selamat ulang tahun ya Bang Azam. Aku ucapkan semoga apa yang diimpikan, apa yang diinginkan, apa yang didoakan selama ini tercapaikan ya. Dan sehat selalu Bang Azam. Semoga rezekinya melimpah Bang Azam. Langsung saja spesial buat Bang Azam, selamat ulang tahun dari Jamrud. Check the sound.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya, responers, sebentar lagi kalender berganti ke tanggal 17 Agustus ya. Mungkin bagi sebagian orang besok hanyalah satu hari libur, tapi kalau kita berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, ada banyak hal yang bisa kita syukuri dari perjalanan negeri ini. Ada salah satu cara sederhana untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar responders. Coba lihat lingkungan tempat tinggal kita. Ada tetangga yang mungkin setiap hari cuma berpas-pasan ya responders. Ada keluarga yang jarang punya waktu untuk ngobrol atau teman yang sudah lama nggak kita sapa. Nah, momentum seperti besok bisa menjadi alasan sederhana untuk kembali kita mendekat. Nggak harus dengan percakapan panjang, kadang cukup menyapa, ikut duduk bersama, membantu ketika ada yang membutuhkan, atau sekadar hadir dalam kegiatan lingkungan kita. Buat yang sudah berkeluarga, suasana seperti ini juga bisa menjadi kesempatan untuk mengajarkan anak bahwa hidup bukan cuma tentang apa yang kita punya, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dan buat kita yang sedang sibuk mengejar banyak hal dalam hidup ini, jangan lupa bahwa perjalanan menuju dewasa juga bukan berarti harus melakukan semuanya sendirian. Ada kalanya kita perlu berhenti, melihat sekitar, dan menyadari bahwa ternyata banyak orang yang berjalan bersama kita. Jadi besok ketika merah putih berkibar dan suasana mulai ramai, jangan hanya melihat kemeriahannya responders. Rasakan juga nilai di baliknya, persatuan, kepedulian, dan kebersamaan. Karena negeri ini dibangun oleh banyak tangan, banyak cerita, dan banyak orang yang memilih untuk saling menguatkan. Nah, untuk itu responders, semoga semangat merdeka bukan cuma terasa besok ya, tapi juga hadir dalam cara kita menjalani hari-hari setelahnya. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya, kita dapat request tambah nih responders. Yang pertama datang dari Kak Uli, request lagu dari Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Terus ada juga dari Bang Stars, request lagu dari Nucha yang berjudul Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Serta requestan dari Bang Azam, responders, request tambahan. Lagu dari Givion, Heartbreak Anniversary. Oke, agak sulit yang responders ngomongnya. Dan requestan terbaru datang dari Kak Inces nih, responders di live TikTok kita. Lagu Duka, Duka dari Last Chill kah Kak Inces lagunya? Oke, nanti kita cek ya. Nah, untuk itu kita lanjutkan dulu nih responders. Satu lagu dari Bang Pacapua, Anemari, dan Niall Horan, Our Song. Check to the sound.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
5: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya Responers, kita jeda sebentar lagi ya Responers. Nah sekarang kita udah sampai di menit 35 nih Responers, di jam ketiga ini ataupun jam terakhir di program Jaga Malam ini. Dan tadi kita baru saja mendengarkan satu lagu dari Gloria Jessica dan Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Waduh, lagunya berat berat banget nih Responers, di request sama Kak Uli malam ini Responers. Yang katanya lagi sedih banget nih. Waduh, semangat ya Kak Uli, udah dua lagu beliau request lagu sedih Responers. Nah sekarang sekarang kita udah dapat requestan juga nih Responers, datang dari live TikTok. Ada dari Kak Inces ya Responers, lagu dari Last Chill Duka. Terus dari Dila nih Responers, yang request lagu dari Cortis Fashion, katanya lagi suka dengerin akhir-akhir ini. Ini FOMO ya Responers namanya. Dan teman request datang juga dari Bang Penyihir Tampan nih Responers, lagu dari Joji, Glimpse of Us. Wow, mantap mantap mantap ya Responers requestan di akhir-akhir ini. Nah untuk itu dengan keluarnya requestan dari Bang Penyihir Tampan ini, maka requestan kita udah penuh sampai closing nanti ya Responers. Yang berarti buat Responers yang mau bergabung nanti cuma bisa berbagi salam aja ya. Nah jadi Responers bisa berbagi salam nanti bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun WA 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. Nah, itu Responers, tetap stay tune bareng Aul di program Jaga Malam, tentunya di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Last Chill, Duka.

0: Katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati gak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Responers, gak terasa ya kita udah sampai di penghujung pembahasan malam ini. Nah, dari persiapan sederhana di rumah, merapikan lingkungan, meluangkan waktu bersama keluarga, sampai kembali menyapa orang-orang di sekitar, ternyata menyambut kemerdekaan gak harus selalu dengan sesuatu yang besar ya Responers. Kadang maknanya justru hadir dari hal-hal kecil yang kita lakukan dengan tulus. Besok kita ketika merah putih berkibar dan suasana mulai ramai, semoga kita punya bukan hanya ikut menikmati kemeriahannya ya, tapi juga mengingat bahwa kemerdekaan membawa tanggung jawab untuk terus menjaga persatuan, menghargai sesama, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk Responers, nikmati momen bersama orang-orang tercinta ya. Untuk yang sedang mengejar mimpi, jangan berhenti melangkah. Dan untuk siapapun yang mungkin sedang merasa hidupnya belum sesuai rencana, ingat bahwa setiap orang punya waktunya sendiri untuk bertumbuh. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakan kebebasan itu untuk melakukan hal-hal yang berarti. Ya, selamat malam Responer, selamat beristirahat, dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu special request dari Bang Pluto, Bondan Prakoso. Ya sudahlah, check to the sound.

Ya, 93 kemana oleh FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Smoners, kita udah sampai di penghujung jam 11 ini ya, ataupun jam ketiga atau jam terakhir di program Jaga Malam ini. Yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di program ini. Dan Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah bergabung ya, yang udah antusias bergabung bareng Aul malam ini, yang udah bergabung lewat live TikTok, WA, kontak, ataupun streaming kita ya malam ini. Dan yang udah stay dari jam 9 tadi, Responers, sampai jam 12 sekarang. Gak kerasa udah 3 jam aja berlalu, Responers. Dan untuk itu, Responers, program Jaga Malam bakalan hadir kembali di hari Sabtu ataupun hari Minggu depan ya, seminggu lagi, Responers, di jam yang sama, jam 9 malam sampai jam 12. Jadi pantengin terus frekuensi kami 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran, dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya, Responers. So, Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you and bye-bye. Jaga kesehatan, Responers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka. 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
1: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
0: Dari langkah kecil

0: yang kita lakukan hari ini
1: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
0: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
2: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
3: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat pagi. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali Jojo Rupa tentunya menyapa Responer semua di pagi hari ini pada program Semangat Pagi di hari Senin 17 Agustus 2026. Tentunya di hari ini merupakan hari momen ya, momen spesial untuk kita semua sebagai warga Indonesia, karena di mana tepat pada hari ini merupakan hari ulang tahun negara kita ya, yang ke-81 tahun setelah melewati berbagai macam perjuangan nih untuk merebut kemerdekaannya. Sebelumnya kita selalu merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia ternyata sudah merdeka selama 81 tahun ya. Semoga dengan usianya ke-81 tahun ini semakin jaya selalu, begitu juga dengan para pemimpin ya, di baik dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat yang di bawahnya dapat mencernai nih apa arti kemerdekaan selama 81 tahun tersebut. Dan semoga kita sebagai warga Indonesia juga tetap semangat ya, dan betah juga di negara kita ini. Dan tentunya pagi ini memang terasa berbeda sekali ya Responer ya, di mana-mana ketika kita pulang ataupun berpergian, kita melihat kiri kanan kita bahwasannya sang saka merah putih berkibar dengan leluasa di bumi pertiwi ini tentunya. Dan lagu-lagu perjuangan juga mulai terdengar ya, suasana kemerdekaan hadir di berbagai tempat. Gimana nih suasana kemerdekaan di tempat Responer semua? Apakah penuh semarak atau hanya ya gitu-gitu aja? Dan tentunya kita nggak berhenti ya sebentar dan bertanya juga sebenarnya apa sih arti kemerdekaan itu Responer di zaman sekarang ini. Kalau dulu kan perjuangan pejuang itu untuk membebaskan bangsa kita dari para penjajah. Nah hari ini perjuangan kita tentunya punya bentuk yang berbeda. Kita mungkin tidak lagi mengangkat senjata, tetapi kita tetap punya tanggung jawab nih untuk menjaga apa yang sudah diperjuangkan tentunya. Kemerdekaan bisa kita maknai sebagai kesempatan untuk belajar Responer, bekerja, berkarya, dan membantu sesama kita menjaga persatuan dan menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya soal upacara, lomba 17-an, atau mungkin memasang bendera ya di depan rumah kita masing-masing. Nah semua itu memang bagian dari perayaan, tetapi makna kemerdekaan itu bukan hanya itu saja, jauh lebih besar. Nah untuk itu Jojo ingin bertanya untuk Responer semua di pagi hari ini, mungkin yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita ya dimanapun berada. Kalau menurut Responer, apa sih arti kemerdekaan di hidup Responer sekarang ini? Nah, boleh banget nih bergabung di 082155668003 atau bisa juga di 08116229330. Bisa juga DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official tentunya. Bagi Responer semuanya, tentunya bisa mendengarkan kita ya di streaming web kita di www.responradio.com, atau bisa juga mendengarkan kita di aplikasi Jati Radio tentunya ya Responer ya. Bisa di download di aplikasi Play Store-nya masing-masing di Android tentunya. Nah sebagai momen spesial kemerdekaan di hari ini, tentunya bagi Responer mungkin yang ingin membaca puisi ya, ataupun ingin memberikan salam-salamnya untuk seluruh Responer dimanapun berada ataupun untuk negeri kita, boleh banget bisa langsung aja kontak kita, kontak Jojo, atau bisa juga telepon via WhatsApp tentunya. Untuk itu jangan kemana-mana Responer, karena Jojo akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

Masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, kita sudah berada di penghujung jam pertama kita ya. Untuk itu jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali di jam yang kedua ataupun terakhir, jam terakhir kita ya, pada program Semangat Pagi spesial edisi 17 Agustus. Untuk itu bagi responer semua yang masih ingin request, Jojo tunggu sampai dengan jam 8 pagi ya. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.